0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.

Era di Prodo Menjar masih teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita bakal lanjut ya di jam 8 ini dengan Prodo Hitlist dengan info-info terbaru dari hiburan maupun yang lain, karena biasanya dari setiap hari ya, setiap hari itu pasti ada aja ya teman-teman kita memperingati sesuatu. Nah, begitu teman-teman. Cuman kita lihat dulu deh di jam 8 ini lebih kemana nih kita bahasnya, sambil tentunya menemani teman-teman yang lagi di jalan, lagi sarapan maupun udah mulai kerja ya, udah mulai buka laptop, udah mulai apa nih kalian buka logbook, buka apapun itu, yang jelas semangat ya buat hari ini meskipun ditemani kabut ya, nggak apa-apa ya teman-teman, tetap semangat bekerjanya.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Mas, bensin seliter berapa ya?
4: 8.000 mas.
3: Kalau setengah liter berapa?
4: 4.000.
3: Kalau setetes?
4: Gratis.
3: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
5: Intermezzo.

Oke teman-teman, ini di jam 8 kita bahas-bahas kayaknya tanggal 22 September ada hari-hari yang menarik. Termasuk Hari Badak Sedunia. Weh, badak-badak teman-teman. Aku suka hewan badak, apalagi minumannya. Ya, minumannya yang cola ya teman-teman. Kalau kalian tahu minuman badak itu enak banget, tolong banget ya. Tolong dikembalikan lagi ke Kalimantan Selatan, tolong ya. Jadi kita bahas terkait 22 September itu ada hari apa aja. Ternyata menarik teman-teman, salah satunya tadi badak. Jadi dari memang setiap hewan ya berhak mendapat perlindungan, apalagi badak, karena badak ini dari segi berkembang biaknya, kemudian juga habitatnya itu, wah, apalagi mereka diburu ya karena cula mereka. Jadi banyak yang orang-orang serakah tidak bertanggung jawab yang tega nih memburu badak teman-teman, kemudian dibiarkan meninggal begitu saja. Aduh lah ya. Dan dari Hari Badak Sedunia ini ternyata pertama kali dirayakan 2011 lalu. Jadi peringatannya diumumkan oleh World Wildlife Afrika Selatan pada tahun 2010. Dan memang krisis badak di Afrika ini udah lama, dari sekitar 1990-an. Jadi tapi isu ini terkait krisis populasi badak yang masih kurang mendapat perhatian waktu itu. Jadi baru deh 2011 ini dari Lisa Jane Campbell dan juga Krishake Ranch di Zimbabwe dan juga Risha Kota di Larson, yang mana seorang pencinta badak ini bekerja sama untuk menyebarkan informasi terkait populasi badak dan akhirnya menetapkan pada 2011 di 22 September untuk menjadi Hari Badak Sedunia, teman-teman.

0: teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Mut, lagi ngapain sih? Kok serius banget? Dari tadi liatin depan laptop terus? Lagi ngerjain apa emangnya?
2: Eh, ini dok, aku lagi ikut bootcamp digital marketing. Lumayan buat dapat sertifikat. Biar portofolionya juga makin oke pas lamar kerja nanti.
1: Hah? Ngapain sih, Mut? Kita kan udah lulus dan dapat gelar. Emang gak capek ya belajar lagi?
2: Justru itu, dok. Gelar emang penting. Tapi punya skill tambahan itu wajib. Biar kita punya nilai plus. Jadi selain punya gelar di belakang nama, kita juga punya keahlian yang benar-benar dibutuhin dunia kerja zaman sekarang.
1: Benar juga ya. Biar portofolio kita lebih dilirik HRD dan gak cuma modal nama doang. Oke deh, abis ini aku minta link bootcampnya ya. Mau ikut daftar juga.
2: Nah gitu dong. Yuk kembangkan diri dan kumpulin skill sebanyak mungkin.
3: Jadilah SDM unggul dan dukung Indonesia Emas 2045.
4: For money and get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Feel this moment teman-teman Pro 2. Setelah hari badak ya, ini ada hari bebas kendaraan bermotor sedunia. Wow. Jadi memang ya dari kendaraan bermotor ini banyak banget teman-teman, pasti meningkat bahkan polusi udaranya juga. Nah, inisiatif global yang satu ini bertujuan untuk memberi kesadaran pada masyarakat ya teman-teman akan bahaya polusi udara yang semakin meningkat dan tentunya makin menambah pemanasan global. Bahkan udah bukan global warming sekarang. Udah namanya global boiling apa pokoknya udah beda namanya. Nah, momen ini juga dikenal yang kita bilang bersama ya, biasanya di hari Minggu adalah Car Free Day. Jadi udah banyak sebenarnya diselenggarakan di seluruh dunia, tapi itu di hari Minggu kebanyakannya. Nah, kalau ini emang peringatan ya teman-teman. Jadi 22 September ya itu disebut sebagai Hari Bebas Kendaraan Bermotor Sedunia atau Car Free Day.

0: Yeni gimana?
1: Suara kamu satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
0: Aduh iya, maaf, aku ngerasan seru banget ini.
1: Boleh seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk saling nyaman dalam berkomunikasi.
2: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
3: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
2: Raffi, lama nggak ketemu, gimana? Udah lulus?
4: Aku di DO, dok, soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
3: Ya, sayang banget, jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
5: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

RRI Prodo menyermati teman terbaik kamu. Selain hari Car Free Day, teman-teman, ini ada hari Menara Suar Nasional. Jadi emang dari kita ya, dari Kemenhub teman-teman atau Kementerian Perhubungan, 22 September itu memang diperingati sebagai hari Menara Suar Nasional. Dan ini memang menjadi apa ya, keharusan kita, karena suar sendiri ya, apalagi di pelayaran, kelautan sendiri itu penting banget dan masuk sebagai sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP, bukan SNBP. SNBP mah tes teman-teman. Nah, kalau kalian masih bingung menara suar itu kayak gimana, itu biasanya yang memang memancarkan lampu sorot. Enggak semua tempat ada, tapi memang di beberapa mirip-mirip menara tower yang navigasiin di bandara. Nah, mirip-mirip kayak gitu. Dia kayak nentuin lokasi, arah, dan ini bentar lagi ada tebing, dan seperti itulah cara kerjanya, teman-teman. Dan tiga momen itulah, teman-teman, yang memang penting di 22 September, ada dari kita sendiri nasional dan juga duanya dari dunia, termasuk Hari Badak.

0: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Hari ini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
1: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
2: Intermezzo. Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Oke, okay, teman-teman Pro 2. Habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal berpindah segmen ya. Setelah tadi udah ngobrol-ngobrol di Pro 2 Hitlist di jam 8 sampai jam 9 ini. Nah, di jam 9-nya kayak biasa teman-teman, di sejam ke depan nanti bakal ada moderasi beragama. Kita ngobrol-ngobrol terkait ini ya, toleransi dan lain-lainnya, apalagi buat kita di Indonesia yang punya agamanya banyak, teman-teman, yang udah resmi aja udah ada 6, belum lagi yang memang kepercayaan-kepercayaan. Tapi ngomong-ngomong kabut asap, alhamdulillahnya ya teman-teman, dari pantauan jendela Pro 2 ini cahaya matahari lebih terang dibandingkan masa depan kita semua. Dari harapan orang tua, dan kayaknya kabut asap juga udah mulai mereda.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu. Jam 9 moderasi beragama teman-teman. Kita bakal bahas-bahas terkait toleransi-toleransi beragama ya di Indonesia terutama. Apalagi di media sosial teman-teman. Mungkin dari yang sekarang-sekarang beberapa orang untuk lingkunganku sendiri ya itu udah mulai tahu sih sebenarnya kayak terkait toleransi beragama itu sendiri. Aku pun juga udah menjalankan teman-teman. Banyak teman-temanku yang memang beda agama dan aku suka buat emang ngobrol-ngobrol apa ya, bukan membandingkan tapi lebih kayak kami pengen tahu agama masing-masing seperti itu. Tapi nanti kita bahas terkait media sosial dan juga moderasi beragama setelah yang satu ini. Demasif dulu.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.
0: Moderasi beragama di Pro 2.

Oke, teman-teman Pro 2, saatnya kita ngobrol-ngobrol moderasi beragama. Media sosial per hari ini ya memang udah menjelma banget jadi mimbar raksasa ya teman-teman. Kayak bisa ngobrol apa aja, kebebasan berbicara tuh di mana aja, dan siapapun bisa berdiri di atas ya. Kayak kalian ambil handphone, rekam video, udah tuh bisa FYP, bisa enggak, tergantung ya teman-teman ya. Nah, memang sisi positifnya pintu literasi dan akses belajar terkait moderasi beragama, Islam dan lain-lain itu terbuka makin lebar.

sih ya teman-teman ya, ini materi-materi keagamaan yang kompleks kerap itu dipenggal-penggal, ada terkait moderasi beragama yang mungkin dipotong-potong dan ternyata teman-teman mungkin bisa aja menjadi salah paham seperti itu.

0: padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
2: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit, seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
3: Moderasi beragama di Pro 2.
4: I'm so sad, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Me and Manhattan's nice, so Malibu nights.

Oke, teman ngobrol dua, kita ngobrol-ngobrol terkait masih moderasi beragama di media sosial ya. Jadi para ulama otoritas lintas generasi ini sejatinya memang udah tuh meletakkan rambu-rambu etis yang tegas ya mengenai tata cara komunikasi dan penyampaian ilmu agama, termasuk moderasi beragama, teman-teman. Jadi secara moderasi beragama juga bukan terkait memang toleransi aja, tapi gimana caranya kita memahamkan agama itu bukan secara radikal, tapi memang lebih santun, lebih kayak bagaimana kan dari semua agama ya sebenarnya itu mengajarkan kedamaian. Jadi bukan yang kayak harus yang teriak-teriak kayak gimana. Ujaran semangat boleh, tapi tidak semua semangat diawali dengan teriak, teman-teman, atau kayak yang terlalu berlebihan lah ibaratnya. Kayak kita ngajarkan kan agamamu dan agamaku adalah agamaku. Seperti itu, teman-teman. Jadi enggak jauh-jauh deh. Ibaratnya ketika memang kita ngomongin moderasi beragama, bukan cuma terkait toleransinya aja, tapi gimana cara kita

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi, hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
0: Moderasi beragama di Pro 2.

Dan itu ya teman-teman ya, terkait moderasi beragama. Makanya memang tantangan terbesarnya buat kita-kita atau siapapun itu, mau yang memang penyuluh agama, mau yang MMA ya namanya, yang memang dari moderasi beragama kayak Arini sama si Padli tuh, dan pegiat-pegiat dakwah segala macam, terkait konten moderasi beragama tuh boleh kreatif, estetik, tapi tetap harus menjaga kedalaman dari substansi yang disampaikan. Memang ada dalilnya, sampaikanlah walau satu ayat ya teman-teman. Tapi dari satu ayat itu maksudnya biar kalian tuh benar-benar memahami, mendalami, dan memaknai dulu. Gak boleh tuh terseret ke dalam arus banalitas algoritma yang dangkal gara-gara kalian pengennya beken keren, pengennya viral, di twist tuh, dipelintir-pelintir dari satu ayat itu. Wah, jangan teman-teman, karena khawatirnya ini memang bisa menebar kebencian dan lain-lain. Jadi ya nggak usah deh, harus ditempuh dengan menebar kemarahan, memperkeruh perselisihan antar agama, atau bahkan memproduksi kontroversi nih yang meresahkan, bahkan kalau sampai memfitnah. Wah, jangan deh teman-teman, Pro 2 kacau.

0: pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan. Karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.
1: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
2: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
1: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
2: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

RRI Prodo Menyermati Teman Terbaik Kamu. Dan itu dia tadi teman-teman untuk Moderasi Beragama. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung, dan semoga sehat selalu ya, karena tadi udah menembus dari asap-asap yang pagi tadi ke tebal banget teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, karena abis ini bakal ada Arwini yang nemenin kalian di Santai Siang sampai nanti kelar pukul 3. So tetap di 95,5 FM Teman Terbaik Kamu. Bye-bye. Bye-bye. Kok ada bisik-bisik sih di sini?

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10.02 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Dikutip langsung dari RRI Dr. Edi Banjarmasin, di mana Deep Talks, unit modern metalcore asal Banjarmasin, merangkum perjalanan emosional manusia dalam EP debut mereka bertajuk Deep Talks, yang berisi 6 lagu yang menggambarkan fase jatuh, terpuruk, hingga kembali bangkit. Personal Deep Talks, Rofi Sanjaya mengatakan ke 6 lagu tersebut memiliki keterkaitan cerita dan disusun sebagai 6 babak perjalanan emosional. Sebelum merilis 3 lagu untuk melengkapi EP, Rofi merasa terdapat hubungan cerita yang sinkron antara rilisan single dan juga lagu susulan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dari RRI.co.id Banjarmasin, di mana tim SAR gabungan kembali menemukan 2 korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pesisir Seruyan, Kalimantan Tengah, Minggu 20 September 2026, di mana kedua korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan diduga merupakan penumpang kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin, I. Putus Dayana, mengatakan korban pertama ditemukan pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat di wilayah Pesisir Seruyan, dan selang 3 menit kemudian tim kembali menemukan 1 korban lainnya di kawasan yang sama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir untuk siang hari ini dari Kabupaten Banjar, di mana Desa Manarap Tengah bersama Puskesmas Kertakanyar melaksanakan posyandu siklus hidup Senin 21 September 2026 bertempat di kantor Desa Manarap Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberian pelayanan kesehatan secara terpadu bagi masyarakat dari berbagai kelompok usia. Petugas promosi kesehatan Puskesmas Kertakanyar sekaligus pelaksana kegiatan mengatakan bahwa posyandu siklus hidup merupakan penggabungan berbagai layanan posyandu yang sebelumnya dilaksanakan secara terpisah. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.co.id dan juga bisa kamu dengarkan setiap harinya di RRI Digital. Sekian Info Pro 2.
0: Info Pro 2 FM.

Halo langsung teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Kita masih barengan sama aku, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi stay tune, jangan kemana-mana karena masih banyak banget request time. Aku mulai cek WA dulu deh. Ada yang request gak nih, teman Pro 2 untuk pagi hari ini? Oh ini, ada Jogi katanya request lagu Last Child, Zaina Grace, oke, kesedihanku. Oke, kita puterin requestan Jogi dulu ya. Kayaknya Jogi lagi di jalan deh. Kalau Jogi udah ketik di WA ini pasti Jogi lagi di jalan. Ya udah Jogi ini buat Jogi. Semoga enggak nangis ya. Perasaan kalau pagi-pagi ini tuh jangan lagu galau enggak sih harusnya? Tapi enggak apa deh, aku kasih ini lagu sekalian, lagunya Minus dan juga Lara juga, Semi Semurangkir dan juga Sumpah Mati. So, check this out.

Pengen sih teman terbaik kamu untuk Pro 2 ya. Tadi udah ada request dari sahabat-sahabat aku. Jogi, semoga kamu hati di jalan ya. Semoga kamu kamu sama siapa sih Jogi? Kamu gak kabar-kabar loh kamu sama siapa. Yang nyetir pasti bukan kamu ya, Kak Iqbal ya. Pokoknya semangat deh ya buat Jogi dan teman-teman LPU mungkin yang lagi di perjalanan ya. Terus aku mau bacain request berikutnya yang ada di WhatsApp. Ada Asta yang request lagu Hulala. Thanks cantik. Sama-sama, terima kasih ya. Aku langsung puterin nih buat kamu teman produk. Jadi pastiin kamu stay connected terus di Propagar Mesin. Teman terbaik kamu.

Karena memang sih teman terbaik kamu, teman pro 2 masih barengan sama Arini, teman pro 2 ya. Aduh, aku dipanggil sayang lah sama Asta. Sip sayang tuh dari Asta. Udah tadi ya, sip sayang. Makasih Asta. By the way, ini udah jam 10.41, teman pro 2 masih request by WhatsApp ya. Nanti sebentar lagi kita akan live TikTok. So buat kamu yang mungkin mau request duluan supaya enggak berebut, boleh kalau misalkan lewat WhatsApp dulu ya. Aku tunggu sampai jam 11, teman pro 2. Dan ini kita lanjut ke request berikutnya. Ada Alia yang request lagunya El Putra dan juga Lea dengan Suara Hati Seorang Kekasih. Aduh, kayaknya lama banget ya enggak dengar mereka nih, tapi ternyata tuh banyak banget lah yang baru tahu AADC dari remake-nya mereka nih, yang versi terbaru ini, yang AADC versi mereka. Ya, Genzi-Genzi pasti yang tahu, karena yang zaman dulu kan lama banget ya. Cuman Rangga Cintanya gak hilang lagi, vibesnya teman produk tetap sama. Mungkin kalau kalian udah nonton ini, kalian menurut aku wajib tetap nonton, coba yang zaman dulunya sih, supaya kena gitu.

Eleonora Wasing, teman terbaik kamu, teman Broadway itu dia tadi. Ada Vanessa Z dengan Menjauh, teman Broadway, di request sama Feibe ya, teman Broadway. Atau apa nih nama WA-nya? Bener-bener nih, Feibe ya. Ini fotonya, aduh animasi lagi, aku gak mengenal muka kamu ya. Tapi gak apa-apa ya, terima kasih ya udah request lagu Vanessa Z. Nanti selain ini kita bakal bentar lagi bakal live TikTok. Jadi buat kamu yang pengen request live TikTok, boleh teman Broadway ya. Tadi aku puterin Alia Zuraya Joy, itu requestannya dari Mada ya. Mungkin dia lagi bertanya-tanya, sulit gak sih sebenarnya aku dicintai gitu ya teman Broadway. Tapi sebenarnya kita tuh gak ada yang sulit katanya di dunia ini. Tinggal kita aja yang bisa menyesuaikan. Bisa gak nih kita tuh menyesuaikan apa yang baik atau enggak buat kita. Ya kadang ya teman Broadway, banyak hal yang gak pernah kita duga, termasuk menemukan orang yang kita suka. Termasuk kalau udah ketemu tuh pasti kayak lagunya Caleb J.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ramir Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang, aku udah live TikTok, teman Pro 2 ya. Sria, kamu kalau misalkan gak bisa request Suma Mati, bisa ganti lagu lain ya. Suma Mati tadi udah di request by WhatsApp sama Selena Grace. Jadi ini aku muterin dulu dari Alisa yang request lagunya Titik Nadir ya tadi ya. Terus juga di WhatsApp tadi ada siapa namanya ini, oh ini ada Seruni Nurul sama Maria ya yang request lagunya Sabrina Leonor dengan Selesai, teman Pro 2 ya. Ini udah mulai live TikTok juga, aku jadi langsung aja aku puterin buat kamu yang pengen request sampai jam 12 kita tunggu, oke? Okay?

rekomendasi teman terbaik kamu. Aku jadi salting gitu deh di. Emang kalau orang ada maunya tuh gitu ya. Kamu mau request lagu apa? Cepet ya, cepet. Ini ada request dari, tapi siapa ini ya? Nanang ya? Oh benar. Ini request lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Terus juga ada Sria yang request lagunya My Man Gue. Ya, kita lama banget ngedengerin lagu ini ya teman pro 2. Kemarin MMG banget, sekarang udah ada lagu baru pada lupa sama lagu ini. Udah aku puterin aja langsung ya. Btw yang mau request ini udah mau full, jadi mending cepet supaya sempet ya teman pro 2 sampai jam 12 nanti.

Anyway, masing teman terbaik kamu, teman Prado, kita langsung ke request berikutnya ya. Itu tadi ada Gina yang request lagunya Agnes Monica dengan Indah. Aduh, lama banget gak dengerin lagu ini ya. Terus ada juga tadi yang request lagu Denada Sambutlah, ini mana ya orangnya? Soalnya kalau gak ada kita skip dulu. Nih juga nama Haudia. Haudia nih yang request. Haudia, masih adakah kamu Haudia? Haudia ini ya, siapa ya? Aku kayak kenal. Haudia, Haudia. Kayaknya hadiahnya udah gak ada ya, berarti aku turunin dulu ya. Jangan simpan mantan di lagu kok. Oh no, kita gak menyimpan lagu di mantan. Kebalik, mantan di lagu. Enggak. Nah berarti Audela ya, Audela masih ada gak orang

ngawasin teman terbaik kamu, teman pro 2. Ini ada request. Oh, orang udah hilang nih. Dita Andito masih ada kah? Dita Andito tadi tuh request lagunya Tertawan Hati. Kalau enggak ada kita naikin dulu Jus Lucy-nya dengan Haha yang di request sama siapa tadi namanya ya? Kamu itu siapa namanya? Kamu itu Hachiko. Kalau di TikTok masih Hachiko ya. Terus ada yang Kembang Sore request lagunya Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi. Langsung aja aku puterin teman pro 2 Tertawan Hatinya enggak jadi karena orangnya hilang. Jadi kita skip dulu, oke? Okay? Jadi Jus Lucy dan juga Nyoman Paul. Check this out.

Emang ramah sih teman terbaik kamu, teman Frodo. Kita langsung lanjut ya ke request berikutnya. Ada Marilik yang request lagunya Kunto Aji dengan Rona Merah Langit. Lagu ini sebenarnya menurut aku pas aku nonton langsung Kunto Aji pas di Banjar kemarin di Benua Kreatif ya, teman Frodo. Ini tuh magic banget menurut aku lagunya. Tapi sayang ya, ada terselip perasaan gak suka lagi aku gara-gara astagfirullah mbak nyaring banget mbak. Yang menurut aku bikin kayak lagu ini tuh beda vibesnya gitu, teman Pro 2. Nah, by the way, ini juga ada Dendi Nata yang request dari Abadi yang dari Dina. Katanya bangun tidur lu langsung hendak request lagu Dendi Nata, Kak Aijar. Kangenan pacelonnya LDR. Ayo, sudah. Kita bari aja sudah. Kenapa jadi Banjar? Kita kasih aja lagunya ya buat teman-teman Pro 2 yang lagi stay tune, teman Pro 2. Semoga lampu kamu selalu hijau, semoga uangmu selalu menyala ya, semoga hidupmu aman-aman aja, oke? Okay? Dan langsung aja kita aja dengan Rona Merah Langit.

Remormasin teman terbaik kamu, teman produk. Kita langsung ke request berikutnya ya. Ada Noh yang request lagunya Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Juga tadi ada yang request lagunya Minjem Boleh Gak? Nah, soalnya komputernya dipakai sama Dindin. Tadi ada yang request lagunya Pice, oh nih, Mochi Strawberry yang request lagunya Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Langsung aja komputernya requestnya udah kayaknya udah hampir full ya. Jadi buat kamu, kucingnya terus di Remormasin, teman terbaik kamu.

Dan Tom Prado lagu terakhir menutup di request time siang ini ada Pamungkas ya, Tom Prado. Ini lagu kesukaan aku banget, lagi suka banget dengan lagu ini. Ada Pamungkas dengan Adam menemani kamu ya, Tom Prado. Jadi pastiin kamu stay tune lagi terus. Setelah ini nanti kalau yang gak sempet request lagunya, mohon maaf banget, nanti request sama penyiar sore ya. Aku tunggu Tom Prado ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Aku tuh heran sama Fikri akhir-akhir ini. Kemarin aku chat dia buat nanya tugas. Dibaca, tapi gak dibalas. Tadi pagi aku kirim lagi soal latihan presentasi juga cuma dibaca aja. Sekarang udah sore nih, masih centang biru tapi gak ada jawaban. Aku jadi mikir.

0: Aku mau nanya serius ya. Kamu matiin notifikasi grup kita ya?
1: Kenapa emang?
0: Karena tiap kita ngobrol di grup, kamu gak pernah muncul lagi tuh. Padahal dulu paling cepat balas. Terus, story juga udah gak pernah upload. Jadi ya aneh aja sih.
2: Iya sih, aku juga baru nyadar. Biasanya tiap ada meme receh, kamu yang paling depan ketawanya.
1: Ya, lagi males buka aja.
0: Tapi, sampai semua story di-mute juga.
1: Iya.
2: Buset, separah itu. Emang story kita ngeselin ya?
1: Bukan karena kalian ngeselin. Terus, aku lagi capek aja.
0: Capek lihat story orang?
1: Bukan cuma story sih. Lebih ke semuanya. Kadang aku cuma buka Instagram 5 menit. Tapi habis itu mood bisa jelek seharian.
2: Karena?
1: Karena semua orang kayak lagi hidup lebih bagus aja dari aku.
0: Tapi kan itu cuma yang di post doang ya?
1: Iya, tahu. Aku juga tahu nggak semua yang ada di media sosial itu sama kayak aslinya. Tapi masalahnya, otak tetap ngebandingin. Lihat orang nongkrong, aku ngerasa hidup aku tuh kurang seru. Lihat orang upload pencapaian, aku ngerasa ketinggalan. Lihat orang kelihatan bahagia terus, aku jadi mikir, kenapa aku capek sendiri?
2: Kamu selama ini mikir begitu?
1: Iya, dan makin aku scroll, makin ngerasa harus jadi sesuatu biar dianggap ada.
0: Sebenarnya aku juga kadang gitu sih.
1: Gitu gimana?
0: Kalau story sepi, aku mikir, apa udah mulai gak menarik lagi ya? Kalau upload sesuatu juga terus dikit yang respon, aku jadi pengen dihapus aja sih. Padahal ya itu kan cuma angka.
2: Lucu ya, kita semua tahu itu cuma media sosial, tapi tetap aja kepikiran.
1: Karena lama-lama kayak nilai diri kita ikut ditaruh di situ.
0: Jadi kamu matiin notifikasi grup kita bukan karena marah kan?
1: Enggak. Aku cuma pengen napas bentar tanpa ngerasa harus lihat hidup semua orang tiap hari. Kadang aku iri sama orang yang bisa buka media sosial tuh santai aja. Sementara aku, tiap lihat sesuatu, malah jadi overthinking sendiri.
2: Ya berarti kamu lagi capek aja, bukan benci orang.
1: Mungkin.
0: Aku baru sadar sih, kadang kita terlalu sibuk kelihatan bahagia di internet, sampai lupa nanya kabar beneran.
2: Dan lucunya lagi, semua orang saling iri satu sama lain.
1: Padahal bisa jadi semuanya juga lagi capek.
0: Ya udah, kalau kamu emang lagi pengen jauh dari medsos dulu, gak apa-apa sih.
2: Iya, yang penting jangan mute kita di dunia nyata aja.
1: Enggak lah,
0: kadang istirahat itu perlu sih, biar kita ingat kalau hidup tuh bukan cuma soal dilihat orang.
1: Iya, aku juga lagi belajar buat gak nyari nilai diri dari layar terus.
3: Teman Pro2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
4: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
5: Suarakan komentarmu.
6: Kali aja banyak yang setuju.
7: Santai Siang
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: Santai Siang
8: Pro 2 FM
9: 95,2 FM RI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Baiklah teman Pro 2, sudah saatnya kita dengarkan bersama Kumandang Ajan Juhur untuk daerah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat Juhur bagi umat muslim yang menjalankan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 45 berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

0: masih bersama Pro2,
1: teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Santai siang.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Santai siang.
1: Pro2 FM.

0: Ikan bapak membuang sampah ke banyu. Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena merusak sungai kita.
0: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Santai Siang
2: Pro 2 FM, teman terbaik.
1: Santai Siang.

0: dengar.
1: Siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: I wish you knew why.
1: Teman Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang, progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Santai siang. Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Yeah, I love you.

RW Rumah Sin, teman-teman baik kamu, teman-teman Pro 2 masih barengan sama hari ini ya. Di siang hari ini kita bakalan ngobrol di Pro 2 Sport. Siang hari ini teman-teman Pro 2, ini aku ada info dari Nagoya, di mana tim basket putri Indonesia 3-on-3 meraih kemenangan perdana di Asian Games 2026 setelah mengalahkan Bahrain 14-10. Pertandingan di pool C tersebut berlangsung di Ginjo Photo Station Square Venue, di mana junior Eric Dava Doifullah Halmagerano dan juga membawa Indonesia meraih kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Qatar.

0: perubahan cuaca merupakan fenomena alam yang terjadi secara alami dan terus-menerus. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, perubahan cuaca semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Musim hujan yang datang lebih awal atau terlambat, suhu yang melonjak drastis, hingga curah hujan ekstrem dalam waktu singkat menjadi tanda-tanda bahwa pola iklim global sedang mengalami gangguan. Salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan cuaca adalah pemanasan global. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan polusi udara berkontribusi besar terhadap peningkatan suhu bumi. Hal ini memicu terjadinya berbagai anomali cuaca, seperti gelombang panas yang berkepanjangan di satu wilayah dan badai besar di wilayah lainnya. Perubahan cuaca yang ekstrim membawa dampak serius bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sektor pertanian misalnya, sangat bergantung pada kestabilan musim. Ketika hujan datang tidak sesuai jadwal, hasil panen pun bisa terganggu. Begitu juga dengan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir, longsor, dan kekeringan yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan cuaca dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Langkah-langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon, dan menggunakan transportasi ramah lingkungan bisa membantu memperlambat laju perubahan iklim. Meski kecil, setiap tindakan kita punya arti besar untuk bumi yang lebih stabil dan layak huni di masa depan.
1: Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga

0: aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
1: Iya Mut, diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
0: Bukannya gak boleh main Rin, tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
1: Iya sih, kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
0: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
1: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
0: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
2: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
3: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Rayon Rumahsi, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama Arini di Santai Siang. Teman Pro 2, kita masih di informasi olahraga siang hari ini ya. Aku mau ngasih tahu kamu tadi, kalau tadi kita bahas tentang 3-on-3-nya Timnas Indonesia di Asian Games, kali ini aku mau bahas tentang Federasi Arung Jeram Indonesia menggelar kejuaraan nasional Kejurnas Arung Jeram 2026. Di kejurnas yang berlangsung 23 sampai dengan 28 September, yang menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam kejurnas tersebut, di mana jumlah peserta telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebuting aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak pak, menumpuk kena merusak sungai kita.
2: Ih jualah, mbah pang ku ambil kah nih.
1: Mumpung

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita ke informasi olahraga berikutnya teman Pro 2 ya. Kali ini datang dari basket, kekalahan tim basket putri Indonesia atas China menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026 di Indonesia lolos sebagai runner up grup A menuju perempat final. Pelatih basket Indonesia Kianas Kian menyebut kekalahan sebagai pengalaman penting mengukur kemampuan Indonesia menghadapi tim elit Asia di mana mental pemain siap bersaing selanjutnya. Indonesia mengakui kekalahan China dengan skor 110 dan laga berlangsung di Aichi Nasional Jepang pada Senin September 2026. Kapten Indonesia Dewa Ayu Madesiartika dan menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga dan pengalaman ini adalah penting bagi tim.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Dan untuk Prodi Promosi terakhir untuk siang hari ini ya teman Prodi, kali datang dari Patrick Vieira yang kini menjadi pelatih baru Senegal. Jadi mengejutkan publik dengan tidak memanggil Sadio Mane untuk kualifikasi Piala Afrika 2027 musim diambil setelah Mane mengalami masalah fisik. Vieira akan membantu timnas Senegal selama 4 tahun menuju Piala Dunia, di mana Vieira saat ini menjadi pelatih timnas yang ibarat pulang kampung, ia lahir di Dakar sebelum pindah ke Prancis saat berusia 8 tahun. Masih lengkap ya, tentu kamu akses di Radio.id ya, teman Prodi. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini masih banyak informasi lainnya yang menemani kamu, teman Prodi, di santai siang, terutama di Prodi Entertain. Jadi pastiin kamu stay connected terus di berbagai informasi teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ramai-ramai ngasih teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 2 saatnya Pro 2 Entertain. Jadi pastiin kamu stay tune, karena abis ini aku bakal kasih kamu informasi-informasi menarik dari dunia showbiz. So, keep tuning terus di Pro 2 Ramai-ramai ngasih teman terbaik kamu.

RMR masih teman terbaik kamu, teman pro 2. Kamu tau gak sih teman pro 2 ternyata, ternyata ini banyak banget film yang tayang di bulan September menuju Oktober ini. Jadi kayak banyak banget itu film horror Indo. Apakah kalian termasuk yang ikuti, termasuk film Warga Rusun 609, terus juga ada Bisikan Desa Gringsing, teman pro 2, Conjurik, dan juga Pi Runduk ya buat kalian semua. Jadi mungkin buat kalian semua yang lagi ngikutin harus banget nonton nanti, apalagi di Banjarmasin, karena kita juga bakalan nonton teman pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune, oke? Okay?

Remember masih teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih barengan sama hari ini kita di Pro 2 Entertain, teman Pro 2. Kali ini kita bahas tentang Juice Lucy nih, yang katanya enggak tampil di Shalalaland imbas evaluasi line up. Nah, jadi teman Pro 2, Juice Lucy dipastikan tak bakal tampil di festival Shalalaland di Cirebon. Keputusan itu diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi atau masukan publik terkait susunan penampil. Konfirmasi pembatalan panggung grup pelantun lantas tersebut, daftar line up tersebut diumumkan langsung oleh penyelenggara dan dikatakan bahwa pihak panitia langkah perubahan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dan merespon aspirasi penonton serta menyesuaikan kebutuhan acara. Dan katanya pihak Shalalaland pun mengimbau publik dan calon penonton agar dapat menyikapi perubahan formasi ini. Teman Pro 2 menyadari perubahan line up, katanya itu di apa namanya disesuaikan lah dengan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya atau

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Sobat Pro 2, siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
5: Santai siang.

berdua, thank you banget yang udah stay tune. Selain ini bakal ada Dinda yang nemenin kamu sampai jam 7. Arnie pamit, guys, saya ya. Tapi aku pamit duluan sedikit ya, karena ada sesuatu hal yang, ya gitu deh. Bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim, Produa Era Remaja. Masih teman-teman baik kamu. Halo teman-teman Produa, bertemu Geisa nih. Lebih cepat sedikit ya, kayak 20 menit lebih cepat, gak apa-apa. Karena hari ini lagi ada urgency masing-masing ya teman-teman. Jadi Geisa yang bakal lanjutin, yang nemenin kalian sampai jam 7 malam nantinya nih. Nah, tadi aku kurang tahu sih sebenarnya hari ini udah ngasih info apa aja ya sebenarnya. Tapi ya udah deh, kita bawain. Kayaknya Resident Evil tadi udah dibawain hari ini gak sih? Kira selanjutnya nih, ada Melissa Berina nih, kagum musisi kompak dukung Mac Moore, pendiri Palestina nih. Nah, Melissa Berina ini buka suara mengenai situasi yang menghadapi Mac Moore setelah menyuarakan dukungan terhadap Palestina hingga berujung di depak dari rangkaian konser K-pop Ed Sheeran nih teman Produa. Ia juga menyoroti betapa kompaknya para musisi dalam membela Mac Moore ya teman-teman yang didepak dari tur tersebut, termasuk kencangnya suara mereka dalam mendukung Palestina. Menurut juga situasi itu berbeda dengan keadaan yang menimpa dirinya nih teman Produa. Melissa Berina juga didepak dari seri film Scream pada tahun 2023 nih teman Produa, akibat unggahannya membela Palestina dan mengkritik Israel saat kondisi di Gaza memanas nih teman Produa. Dan ia juga secara khusus nih menyoroti kekompakan seluruh band yang terlibat dalam opening act ya teman Produa, Ed Sheeran, dan dengan memilih memundurkan dari tur tersebut demi solidaritas terhadap Mac Moore di Palestina nih teman Produa.

0: tapi mungkin tidak asing dalam telinga kita. Karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Mat, apa pade? Wes malam, Mat. Hemat energi.
2: Iya.
1: Lampu dan peralatan listrik gak dipakai, sebaiknya dimatikan. Nanti kalau biar pet, baru tahu rasa.
2: Apa sih, pade nih? Biar pet. Lagi seru nih pertandingannya nih, pade.
1: Nah, ya toh, baru juga diomongin, langsung kejadian.
3: Matikan lampu dan peralatan listrik yang tidak dipakai. Nyalakan secukupnya, matikan selebihnya.
4: Santai siang.

95.2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih bareng guys saya teman-teman yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nantinya nih. Nah, yehehe. Nah, selanjutnya nih ada berita apa sih guys? Ada berita Jusilusi. Kayaknya Jusilusi ini tadi udah disampaikan ya sama hari ini atau belum? Yaudah deh, aku sampein lagi. Katanya Jusilusi ini dipastikan bakal tampil di festival Shalalaland 2026 di Cirebon dan Purwokerto. Purwokerto. Ini masalah belibet saya masih cer banget sampai sekarang. Keputusan itu juga diumumkan setelah pihak penyelenggara melakukan evaluasi atas masukan publik nih terkait susunan penampil. Konfirmasi ini juga pembatalan panggung grup pantunan lantas ya teman-teman tersebut dari daftar line up di dua kota tersebut diumumkan langsung oleh tim penyelenggara Shalalaland ya Shalalaland yes. Melalui unggahan Instagram resmi mereka pada Senin kemarin nih teman-teman Pro 2. Pihak panitia juga menyebut langkah perubahan ini diambil sebagai bentuk tanggung jawab dalam respon aspirasi penonton serta menyesuaikan kebutuhan acara nih teman-teman Pro 2. Pihak penyelenggara juga menegaskan nih tetap menaruh rasa hormat kepada Jusilusi beserta jajaran manajemen lainnya.

0: 生啊。
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
3: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
2: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
3: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
4: Yah, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan kalau ngutang di pinjaman online daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
3: Ya resiko sendiri kalau suka ngutang. Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
6: Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Haus banget, cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Pro 2 FM. Sore ceria. Sore

9,8 FM Pro 2 RR Bucang Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, di segmen hari ini adalah segmennya update informasi lokal ya teman-teman. Ada dari ini nih katanya nih, penyaluran bantuan bagi warga Kota Banjarmasin yang terdampak kabut asap dan krisis air bersih nih diminta tidak dilakukan sekedar sebagai kegiatan seremonial ya teman-teman. Perintah ini juga melalui dinas terkait ya, harus peka atas pemetakan nih wilayah yang paling membutuhkan nih teman Pro 2 ya, agar benar-benar bantuan itu berasa kan, dirasakan masyarakat gitu. Mungkin seperti masker-masker ya teman-teman. Wali Kota Banjarmasin juga Haji Muhammad Yamin HR ya mendesak nih perangkat daerah bersama seluruh pihak terkait memastikan bantuan diprioritaskan bagi warga yang mengalami dampak paling berat. Menurutnya juga kebutuhan dasar seperti air minum, air bersih, masker, dan pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas, terutama bagi kelompok rentan nih, kayak ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin lansia ya teman-teman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bencana kebakaran akibat kecerobohan sering terjadi karena korsleting listrik. Namun juga bisa terjadi akibat ulah manusia, seperti puntung rokok yang dibuang sembarangan atau anak-anak yang bermain lilin dan api. Kebakaran karena tabung gas LPG. Kebakaran yang diakibatkan karena tabung gas LPG sering terjadi dan sangat berdampak buruk. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui indikasi terjadinya kebocoran pada tabung gas, dan kita juga harus mengetahui langkah apa yang harus dilakukan bila menemukan gas yang bocor, sehingga kebakaran besar bisa dicegah. Kebakaran akibat listrik. Kebakaran akibat listrik adalah penyebab kebakaran yang sering terjadi di Indonesia. Kebakaran ini terjadi karena arus pendek atau meledaknya sekring. Cara darurat memadamkannya yaitu cabut sekring listrik, lalu jatuhkan stop kontak setelah sekring dicabut. Padamkan api dengan alat pemadam api. Jika tidak ada, gunakan karung goni atau lap yang basah. Hindari memadamkan dengan air karena resiko tersetrum semakin tinggi. Kebakaran akibat main api atau lilin. Tidak sedikit kasus kebakaran terjadi karena anak main api atau lilin. Langkah yang dilakukan adalah segera padamkan api sebelum membesar. Padamkan api menggunakan air, dan kemudian minta pertolongan kepada tetangga untuk membantu memadamkan api.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Sore

9,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, Banjarmasin ini sangat amat lagi peduli banget nih sama asap dan air bersih. Wali kota juga tekankan bantuan tetap tepat sasaran nih, Wali Kota Haji Muhammad Yamin HR ya teman-teman, mendesak perangkat daerah bersama seluruh pihak terkait memastikan bahwa bantuan diprioritaskan bagi warga yang mendapat mengalami dan mendapatkan nih dampak yang paling berat. Menurutnya juga kebutuhan dasar seperti air minum, air bersih, masker, dan pelayanan kesehatan itu harus jadi prioritas utama nih teman-teman berdua, terutama bagi kelompok rentan. Untuk memperluas dukungan ini juga, pemerintah kota Banjarmasin mendorong gerakan Banjarmasin peduli asap dan air bersih dengan melibatkan badan usaha milik daerah nih teman-teman berdua, perbankan, dunia usaha, serta organisasi sosial. Kolaborasi tersebut juga diarahkan ya agar bantuan yang disalurkan tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dapat menghimpun dari dukungan berbagai banyak pihak. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. Pemko Banjarmasin juga akan selalu menuntaskan ya titik penyaluran dan penerimaan bantuan berdasarkan data dari kelurahan. Langkah ini juga dilakukan untuk menghindari penumpukan bantuan di suatu lokasi, sementara wilayah lain juga justru belum tersentuh bantuan ya teman-teman. Pemetaan tersebut juga diharapkan menjadi dasar dalam menentukan prioritas distribusi bantuan, sehingga penanganan dampak kabut asap

Bencana bisa diartikan sebagai sebuah peristiwa yang bisa mengancam kehidupan, merusak fasilitas, hingga menimbulkan korban jiwa. Bencana ini bisa terjadi akibat faktor alam dan non-alam. Untuk bencana non-alam biasanya diakibatkan oleh manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jenis-jenis bencana non-alam diantaranya adalah kebakaran hutan, bencana kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan terjadi akibat ulah manusia. Kebakaran hutan terjadi karena manusia sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membebaskan lahan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar. Kecelakaan transportasi. Kecelakaan transportasi termasuk bencana non-alam. Kecelakaan transportasi biasa disebabkan oleh faktor manusia dan bisa terjadi di darat, laut, dan udara. Kecelakaan industri. Kecelakaan ini biasanya disebabkan oleh dua faktor, antara lain adanya perilaku kerja yang berbahaya dan juga kondisi yang berbahaya. Kecelakaan industri biasanya didefinisikan sebagai kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah kejadian luar biasa, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian.

0: yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
1: Luar biasa. Akhirnya aku sampai finish juga. Baru lari 5 kilo aja, kaki udah mau copot rasanya.
2: Baru juga segitu. Tapi gak apa-apa sih, yang penting kamu konsisten. Dulu aku pas latihan bulu tangkis juga gitu.
1: Iya sih, aku lihat kamu sekarang keren banget sejak sering ikut turnamen. Kok bisa sesemangat itu sih?
2: Soalnya aku tuh sadar, olahraga itu tuh bukan cuma biar sehat, tapi jalan buat kita berprestasi. Aku bisa dapat beasiswa kuliah kan juga gara-gara sertifikat juara bulu tangkis kemarin.
1: Hah? Serius? Wah, aku jadi makin semangat latihan lari nih. Siapa tahu tahun depan aku bisa ikut maraton internasional.
2: Pasti bisa lah, yuk jangan kasih kendor. Masa muda itu waktunya kita kasih bukti lewat prestasi. Sehat raganya, hebat prestasinya.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya nih teman-teman, katanya ada dari Butpati, Kabupaten Hulu Sungai Utara ya teman-teman, Kalimantan Selatan, Syahrujani ya, menekankan bahwa ternyata pajak kendaraan bermotor merupakan wajib wujud partisipasi masyarakat dalam pendanaan pembangunan nih teman-teman. Hal tersebut juga ya sampaikan ya saat menghadiri gebyar panutan pajak kendaraan bermotor 2026 di Gedung Abdul Wahid, Kota Amuntai pada Selasa. Nah, kegiatan itu juga adalah penguatan kesadaran kewajiban perpajakan ini dilaksanakan oleh Pemkab HSU bekerjasama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Acara ini juga dirangkai dengan peresmian 4 badan usaha milik daerah ya sebagai tempat pembayaran pajak kendaraan demi mempermudahkan akses layanan warga di kawasan perdesaan. Pemerintah daerah juga mengimbau bahwa seluruh aparatur sipil negara dan elemen masyarakat untuk menjadi contoh teladan dalam melunasi kewajiban perpajakan daerah nih teman-teman.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya?
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Pro 2 FM, sore ceria.

99,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, teman-teman, buat teman-teman di jalan, hati-hati di jalan ya, karena asap masih banyak banget ya, dan semakin memparah nih teman-teman. Jadi kalau keluar rumah harus pakai masker ya teman-teman. Terus nih, berlanjutnya ada penertiban jalan ya, penertiban bondo reklame berlanjut. Satpol PP di 30 titik di Jalan Ahmad Yani nih. Satpol PP Kota Banjarmasin mengkait penertiban 10 titik bondo reklame yang menjadi target prioritas tahun 2026 telah rampung. Tujuh pemilik reklame membongkar secara mandiri, sementara 3 titik lainnya nih masih harus dieksekusi petugas karena tidak merespon hingga diterbitkan surat peringatan SP3 ya teman-teman. Dan target titik 10 ini ada tersisa 3 titik karena yang lainnya membongkar sendiri, makanya kami eksekusi 3 sisa itu. Nah, 3 bondo reklame ini juga ditertibkan petugas masing-masing ya, berada di dalam halaman pasar Sentara Antasari, tepat di depan kantor UPTD Terminal Antasari Banjarmasin, dan kemudian satu tiang bondo reklame di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan Pakapuran Raya, serta bondo reklame di Jalan MT Haryono, Kelurahan Kertak Baru Hilir nih teman-teman Pro 2. Hendra juga menegaskan bahwa seluruh proses penertiban dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Ketiganya sudah kita bongkar. Tentunya penertiban dilakukan sesuai SOP dan perwalian yang jelas nih teman-teman Pro 2. Penertiban bondo reklame juga menjadi perhatian sejumlah satuan kerja perangkat daerah ya, SKPD, di lingkungan pemerintahan Kota Banjarmasin, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Selain itu juga kerjasama melalui Jaksa Pengacara Negara ya turut memberikan pendampingan hukum dan pelaksanaan penertiban di teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
1: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
0: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
1: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
0: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

Bismillahirrahmanirrahim, Broadway Rara Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Broadway. Nah ya teman-teman, udah hampir jam 4 ya. Nanti kita bakalan ada narasumber nih dari siaran keagamaan ya teman-teman. Dan sekian dulu teman-teman informasi update lokal dari guys saya teman-teman yang sudah menemani kalian dari jam 3 tadi. Selanjutnya ada narasumber ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Katanya penyebab banjir karena air sungai meluap, benar nggak?
2: Benar itu.
1: Terus juga karena hutan yang sudah gundul akibat penebangan liar.
2: Betul.
1: Dan katanya juga karena curah hujan yang tinggi.
3: Dan salah satu lagi penyebabnya adalah sampah yang barusan kamu buang tidak pada tempatnya.
1: Apapun penyebabnya, mencegah banjir
3: dapat dimulai dari kesadaran diri sendiri.
4: Pro 2 FM. Sore. Ceria.
5: Sore.

0: Tepat pada pukul waktu 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama Geisa.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, 3 jenazah KM Virgo Transport 8 nya ditemukan pada hari ke-10 operasi SAR Selasa 22 September 2026 tiba di RS Bayangkara Banjarmasin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Saat selanjutnya 3 jenazah tersebut akan menjalani proses identifikasi lebih lanjut untuk mengetahui identitas para korban.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Kota Banjarmasin, PT Air Minum Bersih Banjarmasin, Kota Banjarmasin turut mendukung kebutuhan air minum bagi personel uang terlibat dalam operasional pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan laut Jawa Selasa 22 September 2026.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id. Truk terguling akibat hilang arah, dampak asap kebakaran hutan dan lahan kini juga mengancam pengguna jalan. Sebuah truk mengalami kecelakaan atau terguling ke sebuah parit di jalan perintah Sambang Bati-Bati Tala. Kondisi jalan saat itu sedang dilanda kabut asap akibat karhutlah Selasa 22 September 2026 pagi.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Pro 2 nih. Selamat sore teman Pro 2. Balik lagi ya bersama aku Gaisa nih di sore hari ini, di sore ceria siaran keagamaan yang bekerja sama nih dengan Fakultas Sosiologi dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin, yang selama 40 menit ke depan bakal menemani kalian teman-teman dengan tema yaitu adalah dosa ekologis ketika asap mengganggu hak sesama. Siaran ini bisa banget langsung disaksikan di YouTube kita ya, di RRI Banjarmasin, RRI Pro 2 Banjarmasin, atau juga bisa didengarkan di RRI Digital nih teman Pro 2. Untuk hari ini nih, ada host kita yaitu Ahmad Ardana sebagai mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir ya. Dan juga narasumber kita hari ini teman-teman ada Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Mujahid ya teman-teman. Kepada Kak Ardana aku persilahkan.
2: Ya, terima kasih sebelumnya. Saya berterima kasih kepada Kakak Gaisa selaku penyiar host tugas pada hari ini yang tentunya sudah memberikan kepercayaan memandu acara siaran keagamaan Selasa sore kita pada hari ini. Sebelumnya izin ulun perkenalkan diri, ulun Ahmad Ardana dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, jadi pada setiap Selasa sore nih kita ada mengadakan siaran keagamaan di RRI Pro 2 Banjarmasin yang tentunya banyak menghadirkan tema-tema yang sangat menarik dan narasumber yang membidangi dan mumpuni dalam hal tersebut. Nah, jadi sedikit nih teman-teman RRI Pro 2, kita spill mengenai kajian pembahasan siaran Selasa sore keagamaan kita pada hari ini, yaitu tentang dosa ekologis ketika asap mengganggu hak sesama. Nah, ini sangat relate sekali, apalagi melihat keadaan lingkungan sekitar kita yang hampir 24 jam kita menghirup udara yang sangat buruk sekali gitu, dan tidak ada sedikit pun udara yang bersih dari asap yang kita jalani dalam sehari-hari kita dalam aktivitas. Nah, jadi di hadapan ulun ini sudah ada nih narasumber yang akan mengkaji tema yang sudah ulun spill tadi, yaitu Bapak Dr. Haji Ahmad Mujahid MA. Nah, jadi terlebih dulu ulun ingin menyapa kepada beliau. Selamat sore Bapak. Thank you. Mudah-mudahan Bapak dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi dan dimudahkan segala urusannya. Nah, amin, amin. Jadi tadi sudah kita beritahukan nih tentang tentang tema yang kita bahas pada hari ini. Nah, jadi langsung saja nih sebelumnya ulun ingin bertanya nih Bapak, alasan ini Bapak mengangkat daripada tema tadi yang tentang dosa ekologis asap nih, dan tentunya apakah sangat berdampak sekali untuk disampaikan di khalayak umum di keadaan kita sekarang ini. Kepada Bapak ulun persilahkan.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Terima kasih kepada Ananda Ardana dan ini Mbak ya, Mbak Gaisa tadi ya, pengantar pertama tadi. Dan yang berbahagia kepada seluruh pendengar RRI Pro 2 Banjarmasin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, sesuai dengan pertanyaan tadi, ketika tema ini diangkat, apakah memang ada hal yang sangat urgent itu ya, atau apa yang kira-kira melatar belakangnya dari kenapa tema ini diangkat di sore hari ini? Para pendengar RRI Pro 2 Banjarmasin, yang pertama mungkin sesuai dengan tadi sudah disampaikan prolog sebelumnya, bahwasanya kondisi kita di Banjarmasin sudah kondisi udara ya, di Banjarmasin dan secara umum di hampir mayoritas di Kalimantan dan juga di Sumatera, kita mengalami ya anggaplah musibah tuh ya, musibah berupa asap yang sangat mengganggu pernapasan kita, yang itu diakibatkan karena adanya kebakaran hutan dan lahan di banyak daerah di kita ya. Sehingga itu betul-betul mengganggu dalam segala aktivitas, bahkan dalam kegiatan belajar mengajar kan. Contohnya kayak di kampus kita di UIN Antasari Banjarmasin, khususnya di kampus 2, itu kan sampai nanti dari awal semester kemarin, di awal September sampai tanggal 25 nanti itu masih diadakan pembelajaran jarak jauh. Nah, termasuk juga di beberapa sekolah, baik yang dari tingkat dasar sampai menengah, itu juga diadakan pembelajaran jarak jauh. Nah, ini sangat penting juga untuk diangkat, karena sampai sekarang itu masih kita alami gitu ya. Jadi asap ini betul-betul ya mengganggu kita lah dalam aktivitas pembelajaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan di judul itu kan, di judul siaran kita pada sore hari ini itu ada disebut dengan dosa ekologis. Okay. Ya mungkin ada bertanya nih, apa gerang dosa ini pakai bahasa Banjar kata. Karena kadang saya pakai bahasa Banjar itu kan. Apa sih yang disebut dengan dosa ekologis itu? Jadi kadang kita sering mendengar tuh kan ada dosa besar, dosa kecil. Nah, ini dosa ekologis ini apalagi bendanya nih? Itu kan masuk dalam kategori apa? Nah, ini perlu saya kira sesuatu yang perlu diberikan pencerahan kepada khalayak umum, bahwasanya kita sering kali kan ketika mendengar dosa itu seperti halnya oh ada dosa besar gitu ya. Dosa besar tuh kan kayak zina atau misalnya meninggalkan sholat gitu ya. Nah, terus tidak membayar zakat itu kan kayak dosa itu kan. Nah, itu ada dosa, ada yang memang disebut dengan hablum minallah, itu karena keterkaitan dengan kita melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah, perintah Allah, dan juga kita melanggar apa yang sebenarnya dilarang oleh Allah. Nah, itu dengan Allah kan. Tapi ada juga nanti kaitannya dengan hablum minannas, kaitan dengan manusia. Nah, kaitan dengan manusia itu termasuk misalnya kayak kita mungkin menganiaya ya, ya memukul atau mengata-ngatainya, menggibah. Nah, itu kan kaitannya dengan manusia. Tapi ada sebenarnya kategori yang ketiga, yaitu hablum minal alam sebenarnya kalau boleh ditambah. Jadi bagaimana hubungan manusia dengan alam? Nah, hubungan dengan alam itu yang kalau misalnya kita merusak, mencemari, nah itu sebenarnya bagian yang tadi disebut dengan dosa kita kepada alam. Nah, sehingga kalau kita misalnya kayak merusak, mencemari, misalnya kayak sungai di buang sampah-sampah misalnya, nah itu dosa sebenarnya. Nah, itu mungkin sebagai prolog lah. Jadi kenapa itu disebut dengan dosa ekologis itu ya.
4: Nah teman-teman tadi pembahasan dari segmen pertama kita. Nah, jadi tetap stay tanat di siaran Salasa Keagamaan kita pada hari ini di 9,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Duh, kesel banget.
2: Ada apa sih?
1: Ini balas chat dari klien. Dari kemarin banyak banget maunya. Pusing deh.
2: Sabar. Ingat dong, kita kan lagi puasa.
1: Iya sih, tapi bikin emosi.
2: Nah, puasa itu bukan cuma menahan lapar dan haus, tapi juga menahan dari emosi, menjaga lisan, dan belajar lebih sabar.
1: Iya ya, kalau gampang terpancing emosi, nanti jadi berkurang deh berkah puasanya.
2: Nah, itu tuh, betul. Ramadan itu ngajarin kita untuk jadi pribadi yang lebih tenang dan juga lebih baik.
3: Mari jaga lisan dan perluas kesabaran di bulan Ramadan.

0: Kamu FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kembali lagi bersama saya, Ahmad Ardana, selaku host siaran keagamaan Selasa sore kita pada hari ini. Masih nih teman-teman RR Pro 2 dengan tema yang sama, yaitu dosa ekologis ketika asap mengganggu hak sesama. Nah, jadi di pembahasan sebelum-sebelumnya, cuplikan detik-detik sebelumnya, kita sudah diberitahukan nih apa tadi tentang ekologis tadi dan tentang hubungan-hubungan kita, bahwa kita memiliki hubungan itu sebenarnya ada tiga tadi, dengan Tuhan, dengan dengan alam, dan yang kedua tadi tentang dengan manusia. Nah, jadi pembahasan kita yang kita bahas pada kaji pada hari ini itu tentang alam. Nah, jadi boleh nih Bapak lebih dirincikan lagi tentang ekologis tadi dengan contoh-contohnya, dan kemudian bisa diberikan tentang tipsnya bagaimana orang-orang di sekitar kita nih yang sangat menganggap enteng sekali nih tentang dosa ekologis ini, yang mana tadi sudah Bapak sebutkan tentang membuang sampah sembarangan tanpa memikirkan sebab kedepannya, dan membakar lahan tidak memikirkan untuk masa depan anak cucunya nanti, dan persilahkan kepada Bapak.
2: Oke, terima kasih. Nah, kita lanjutkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Jadi tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya selain hubungan kita dengan Allah,

0: dan hubungan kita dengan manusia. Juga ada yang penting juga sebenarnya, yaitu hubungan kita dengan alam. Nah, ketika hubungan kita dengan Allah itu rusak, misalnya ada yang kita melanggar atau menafikan perintahnya, itu kan juga disebut dosa. Begitu juga dan ketika kita melakukan perbuatan yang tidak baik dengan sesama manusia, maka itu kan nanti juga akan berakibat dosa ya. Nah ini yang saya sebut sebelumnya tadi, sampaikan sebelumnya, bahwasanya ketika kita juga nanti misalnya tindakan kita, perbuatan kita yang itu mencemari, merusak alam, maka itu sebenarnya juga bagian dari dosa tersebut. Nah ini yang penting untuk dipahami betul, karena mindset kita ya, paradigma kita itu kan kita seringkali menganggap dosa itu hanya hubungan sekedar yang dua tadi. Jadi ya ketika berdosa ya dosa dengan Allah saja atau berdosa dengan manusia saja misalnya. Maka sebenarnya juga ada hal lain. Nah kenapa ini bisa terjadi ya? Karena selama ini kan paradigma kita tuh atau mindset kita itu lebih kepada cara berpikirnya antroposentris istilahnya. Antroposentris itu lebih kepada ya sekitar manusia saja itu kan. Nah sebenarnya penting juga untuk dipahami bahwasanya kita ini kan tinggal di alam. Kita tinggal di alam, dalam keseharian kita di alam, dan kita pun juga tergantung dengan alam. Nah, karenanya ketika kita tinggal di alam itu, maka kita di lingkungan yang kita tinggal, maka kita juga harus perlu memperlakukan alam itu seperti kita memperlakukan yang lainnya. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah dengan baik, maka juga harus berakhlak baik juga dengan alam. Ketika kita berakhlak baik dengan manusia, maka sebenarnya kita juga harus berakhlak baik juga dengan alam, dengan lingkungan. Nah, terus juga yang perlu disadarkan bahwasanya alam ini kan bagian dari makhluk Allah juga. Bagian dari makhluk Allah, bagian dari ciptaan Allah. Karenanya kalau kita berbuat baik dengan alam, berbuat baik dengan lingkungan, pada dasarnya kita pun juga berbuat baik dengan Allah. Gitu kan. Jadi itu bukan lalu terpisah gitu ya. Terpisah dengan ketika berbuat dengan lingkungan, ini bukan berbuat dengan Allah, tidak. Ini kan sama artinya kita berbuat dengan ciptaan Allah, seperti dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain. Nah sehingga sebaliknya, dengan logika yang seperti itu, maka kalau kita bersikap, berbuat yang tidak baik terhadap lingkungan, maka pada dasarnya kita juga berbuat buruk, berbuat tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam yang sedemikian rupa ini. Nah, itu yang penting juga untuk ditekankan. Karena itu seringkali tidak disadari gitu ya. Jadi punya dosa itu kayak pokoknya kalau tidak sembahyang dosa gitu kan. Kalau tidak berzakat dosa. Kalau berdusta dosa. Nah, kan bayangan dosa itu kayak gitu-gitu aja gitu kan. Padahal kalau dalam Al-Quran sebenarnya sudah sangat jelas kan disebutkan di beberapa ayat itu, contohnya seperti wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kan? Jadi disebut oleh Allah itu kan janganlah kalian merusak di fil ardi, di bumi ini setelah bumi tersebut baik, artinya dalam keadaan baik lalu dirusak. Kan ketika Allah menciptakan bumi kan dalam keadaan baik nih asalnya. Dalam keadaan asri, sungainya baik, ini kan pegunungannya rimbun dengan pepohonan, hutan-hutan itu kan. Tapi setelah diciptakan Allah dengan begitu indah, dengan begitu baik, oleh manusia dirusak. Nah ini kan sebenarnya dosa terhadap sesuatu yang telah dibikin Allah dengan baik. Itu kan jelas sudah tuh anunya, dalilnya. Nah itu yang menjadi penting untuk disampaikan kembali lagi. Nah kalau untuk tipsnya itu ya, saya kira yang pertama tadi yang paling penting itu mindset tadi deh. Mindset bahwasanya kita jangan menganggap alam itu bukan bagian dari tubuh kita, bukan bagian dari diri kita. kalau kita menganggap alam itu bagian dari tubuh kita, bagian dari keseharian kita, maka kita akan memperlakukan alam itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita kalau merasakan misalnya nih tubuh kita, kita sakiti, kita akan merasa sakit kan. Nah begitu juga kalau alam itu kita anggap bagian dari tubuh, maka kita akan juga merasa, oh ini tidak bagus, ini tidak baik. Nah begitu.
1: Nah jadi teman-teman, nah tadi kita akan break sejenak nih. Kita akan lanjutkan lagi di siaran ke segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di 9.5 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
2: Emang kenapa lagi?
1: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
2: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
1: Ya, harus gitu kan?
2: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
1: Jadi, selesain aja dulu nih.
2: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: 95,2 FM Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ya, kembali lagi Sobat RF Pro 2 bersama saya Ahmad Ardana selaku host panduan siaran keagamaan Selasa sore kita pada hari ini. Masih nih dengan judul yang sama, yaitu dosa ekologis dan ketika asap menggeruhak sesama. Nah, jadi mungkin Bapak ingin saya bertanya mungkin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan sebelum kita mungkin menutup kesimpulan kajian siaran keagamaan sore kita pada hari ini, yaitu di dalam Al-Quran nih, bahwasanya Allah tuh menyebutkan manusia itu adalah sebagai khalifah. Nah, jadi artinya khalifah itu manusia tuh tugasnya untuk menjaga tentang menjaga alam yang ada di muka bumi ini, atau menjaga sesama manusia dan sesama ciptaan Tuhannya. Nah, apakah ketika seseorang melakukan hal-hal perbuatan yang tadi, yang membakar hutan, membuang sampah, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak bagus lainnya itu, apakah menghilangkan nama khalifah, kekhalifahan manusia di dalam diri tersebut? Dan juga mungkin pertanyaan yang kedua, Bapak, kan tadi tentang asap nih, tentang debu, yang mana kita di dalam agama, dalam Islam itu sangat ditekankan dengan hak. Nah, tentang menunaikan hak hak sesama, dan di sini kita bisa kita lihat bahwasanya di sini kita mengambil hak saudara kita, yaitu hak udara bersih. Nah, jadi bagaimana tentang pandangan agama tentang menanggapi tentang hak, bahwasanya hak udara bersih tersebut diambil oleh oknum-oknum yang berbuat buruk. Nah, mungkin itu saja Bapak pertanyaannya. Ulun silakan kepada Bapak.
2: Oke, terima kasih atas pertanyaan ya. Yeah. Saya mengawali dari yang pertanyaan kedua saja, yeah, karena itu dihubungkan dengan judul saja dulu ya. Karena judulnya itu kan psikologis ketika asap mengganggu hak sesama. Yeah. Nah, perlu dijelaskan bahwasanya kenapa asap ini lalu disebut dengan nanti berdosa ya, atau berdosa ekologis, karena tadi kan sudah disampaikan bahwasanya ternyata asap yang, ya kalau asap sedikit sih nggak jadi masalah gitu ya, kayak asap kita di warung sate misalnya, nah itu kan nggak jadi masalah karena asapnya seputar sekitar situ saja. Tetapi yang terjadi di tempat kita dan di banyak tempat di Kalimantan dan Sumatera ini kan bukan itu lagi kan, tapi dari akibat kebakaran hutan, lahan itu, yang sehingga itu lalu mengakibatkan udara yang sebelumnya bersih lalu menjadi tidak sehat lagi kan. Nah, itu lalu seperti yang disebutkan tadi bahwasanya hak kita bersama ini, artinya semua, ya bukan hanya manusia ya, tapi juga makhluk lain itu sebenarnya punya hak untuk mendapatkan udara yang bersih. Jadi ketika mereka bernafas, udara yang mereka hirup itu kan bersih. Itu kan sebenarnya hak sesama gitu ya. Nah, lalu ketika itu dihilangkan atau itu diganggu, maka pada dasarnya itu dosa. Dan dalam Islam sebenarnya ketika yang seperti itu mengganggu orang lain, itu sebenarnya memang bagian dari kategori dosa. Mungkin semacam anu saja ya, ada dalam hadis itu disebutkan, itu kan memang panjang hadisnya ya, cuma ringkasnya saja. Dalam disebutkan dalam hadis itu kan sebenarnya iman itu terdiri dari berbagai macam cabang kan, ada yang disebutkan 70 sekian bahkan atau 60 sekian, yang paling tinggi itu disebutkan qaulu la ilaha illallah kan, menyebutkan kalimat tauhid. Tapi ada yang disebutkan yang adnaha itu, yang paling rendah itu adalah imatatul adza anit thariq. Jadi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Kenapa itu kan disebut sebagai iman yang paling rendah? Iman yang paling rendah yaitu menyingkirkan kalau misalnya ada di jalan itu ada gangguan, misalnya duri kah, paku kah, atau kayu misalnya, yang dengan adanya benda itu lalu misalnya mengganggu orang untuk jalan, lalu kita singkirkan, itu sebenarnya bagian dari iman. Nah, dari situ bisa sebenarnya semacam perintah untuk kita. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan lain bahwasanya kita sebagai muslim berdasarkan hadis itu, kita diperintahkan untuk bisa bagaimana orang lain tuh bisa nyaman, baik ketika berjalan itu nyaman, termasuk dalam bernafas pun seharusnya juga nyaman. Sehingga seperti yang kita alami seperti itu sudah mengganggu orang lain, maka ketika yang seperti itu menjadi dosa, bukan? Itu yang dari pertanyaan pertama. Yang kedua terkait dengan tadi bahwasanya manusia itu kan seperti surah Al-Baqarah 30 itu disebutkan wa idqulna lil malaikati inni ja'il fil ardi khalifah, itu kan disebutkan bahwasanya manusia itu pada dasarnya dia berfungsi sebagai khalifah. Nah, khalifah ini memang ada beberapa makna ya, sampai sebagai pemimpin. Juga disebutkan bahwasanya khalifah itu dia bertugas sebagai orang yang memelihara, termasuk ke pewaris ya, pewaris alam dan juga memelihara alam. Nah, dengan ayat ini maka sebenarnya kita mempunyai kewajiban utama ketika kita dilahirkan ke alam ini, maka kita juga berfungsi untuk menjaga alam ini, bagaimana alam ini tetap menjadi baik dan nyaman untuk kita tinggali. Jadi bukan untuk dirusak. Ya seperti kita punya benda lah tadi kan, kita punya benda, kita dititipkan oleh orang tua kepada kita, maka ketika dititipkan orang tua kepada kita itu, maka benda itu ya harus kita jaga. Jadi kalau kita sayang orang tua, dititipkan kepada kita, diwariskan kepada kita, maka benda itu kan kita akan jaga. Nah, ini kan alam ini dititipkan oleh Allah kepada kita. Kita sebagai khalifah nih, sebagai ya isinya sebagai orang yang mengelola alam, maka ketika mengelola itu supaya kita jangan khianat dengan amanah yang diberikan kepada kita, maka ya kita jaga alam ini. Nah, menjaga alam itu ya dengan cara tadi, bagaimana kebersihan, rawat, terus lingkungan itu dijaga betul, jangan sampai mengotori. Nah, itu penting untuk diperhatikan bagi kita semua. Jadi memang tadi disebutkan itulah salah satu atau yang paling pokok ya, ketika manusia itu diciptakan itu memang sebagai khalifah, sebagai khalifah itu sebagai pemelihara alam, bukan pengrusak alam. Nah, itu yang perlu diperhatikan.
1: Nah, mungkin bisa nih Bapak diselingi juga tentang poin-poin kesimpulan nih untuk para Pro 2 nih, agar lebih nangkep lagi, agar lebih mudah nih tentang kajian yang kita bahas pada hari ini Bapak. Silahkan Bapak.
2: Oke. Poin-poinnya mungkin yang telah disampaikan sebelumnya bahwasanya dalam hubungan kita di dalam kehidupan ini, di samping kita berhubungan dengan Allah, hablum minallah, dengan hablum minannas, dengan manusia, tapi juga tidak kalah pentingnya kita bagaimana menjaga hubungan baik dengan alam. Karena alam itu sebenarnya adalah juga bagian dari ciptaan Allah yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kalau kita misalnya rusak, maka itu sebenarnya kita berdosa dengan alam itu. Dan sebenarnya kehadiran kita di alam ini, di dunia ini adalah sebenarnya untuk menjaga sebagai khalifah, bukan untuk merusak alam tersebut. Nah, itu penting untuk diketahui oleh para pendengar RRI Pro 2 Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, nah ini jadi kita sudah di detik-detik terakhir, bahwasanya tadi sudah disampaikan tentang kesimpulannya, bahwasanya sangat penting bagi kita seluruh kita yang berada di muka bumi untuk menjaga, bukan perusak. Nah, kita menjaga hak sesama kita, hak sesama orang-orang di sekitar kita, bukan hanya sekedar hak tentang manusia saja, hak tentang alam pun kita harus menjaganya, karena Islam menganjurkan sekali untuk namanya menjaga ekosistem alam kita yang ada di muka bumi ini. Nah, mungkin alhamdulillah kita sudah di penghujung siaran kita. Semoga apa-apa yang beliau sampaikan pada hari ini menambah wawasan keilmuan kita dan menambahkan ke tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semoga bisa mengamalkan apa-apa yang beliau sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ulun host Ahmad Ardana pamit undur diri dari siaran keagamaan RFO 2 Menyemasin siaran Salasa Keagamaan sore pada hari ini. Ulun serahkan kepada Kakak Geisa selaku host penyiar pada hari ini.
3: Baik nih, terima kasih banyak nih buat Kardana ya, udah menjadi host hari ini. Dan terima kasih banyak buat Bapak Narasumber, yaitu Bapak Dr. Handes Haji Ahmad Mujahid ya teman-teman, sebagai narasumber kita hari ini yang sudah menyempatkan waktu berkunjung ke Produa RRI Banjarmasin dan membawakan tema hari ini yang mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari kita ya teman-teman. Mudah-mudahan juga karhutla ini semakin mereda ya, semoga asap-asap ini go away ya teman-teman, dan juga semoga hujan tuh datang gitu, karena udah lama banget gak ada hujan di Kalimantan ini nih teman Pro 2. Nah, sekian untuk hari ini teman Pro 2, dan buat teman-teman tetap stay tune terus di 95.5 FM teman terbaik kamu, karena abis ini kita bakal live TikTok untuk request time ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.5 FM teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Almost is never enough nih teman Pro 2. Balik lagi ya teman-teman di Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu. Di request sama Lida ya teman. Kenapa sih? Kok suara-suara galau nih teman-teman? Kita tuh tidak boleh galau. Mengsarkaskan diri sendiri. Aku enggak galau kok teman-teman. Aku baik hati. Aku baik banget. Nah, selanjutnya nih ada selir hati nih yang request sama siapa tadi yang request selir hati. Coba dong. Ada gak masih orangnya? Kayaknya sih masih ada nih yang namanya Ari. Inisial Ari masih ada gak Ari? Ketik satu jika masih ada Ari. Ari. Tuh ada tuh. Dia kasih emot-emot. Terus selanjutnya ada juga Kacamata Afgan yang request sama Kak Laras nih. Pasti masih ada juga. Nah itu ya teman-teman, dua lagu yang bakal kita puterin. Buat teman-teman boleh banget langsung request di TikTok kita ya teman-teman, di RRI_Pro2BM masih, atau di WhatsApp kita di 0811 5111 420.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman kamu nih. Nah, teman-teman, siapa nih yang request lagu Tolong? Tolong. Yes, tolong, tolong. Siapa sih yang request lagu Tolong tadi? Coba coba komen-komen teman-teman. Aku enggak dapat nih komennya siapa yang request lagu Tolong. Tolong, tolong, tolongnya dari Budi Dodoremi. Budi Dodoremi. Siapa? Siapa teman-teman? Kalau enggak ada kita skip dulu ya sementara. Ada enggak sih yang masih request lagu Tolong itu? Tuh kayaknya dari siapa ya? Nih dari Bang Herman BJB nih teman-teman. Terus selanjutnya ada Sumpah Matinya Rio Raskart ya teman-teman, yang di request sama Sri Selalu, katanya kangen sama suara Rio.

95,5 Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah, setelah ada Dior Eskart ya teman-teman yang dikos sama Kak Sri ya. Selanjutnya ada juga Jatuh Hati Raisa nih. Tadi sebenarnya beliau yang request ini lagu John Mayer nih buat kakak-kakak matang itu. Ternyata berganti lagu jadi Jatuh Suka. Jatuh Suka, salah dong, itu lagu Tulus. Tapi ini Jatuh Hati dari Raisa yang request sama Dustin Girl. Ya teman-teman, katanya lagi berbunga-bunga banget sama kakak-kakak matang. Berlebihan, berlebihan. Nah, selanjutnya ada juga masing-masing nih dari Ernie dan Ernie Zaki yang request sama siapa tadi ya?

95.5 Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah selanjutnya ya teman-teman, ada Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika dan Ari Rusmana yang request sama Barum ya teman-teman di WhatsApp kita. Terus selanjutnya juga ada Selesai. Kalau nggak selesai, haha, bukan hahaha bercanda, bukan, tapi hahanya dari Sabrina Lanor yang request sama sama Beminar. Tapi kali ini yang di request adalah lagu Selesai. Langsung aja kita puterin ya teman-teman. Requestannya tapi by the way, request kita udah full nih teman-teman.

9,5 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 selesai nih, semuanya udah selesai. Belum dong, belum selesai. Kita hari Senin ini selesainya sampai jam 12 malam. Selanjutnya ada lagu Ghost-nya Justin Bieber. Nih teman-teman, yang di request sama Mi ya teman-teman. Terus ada juga Rip Love dari Fokuzia yang request sama... sama siapa? Sama Noah ya Noah? Noah jangan... Noah ini adalah salah satu penonton kita yang raja galau nih. Jadi dia lagi menyampaikan kitab-kitabnya. Nah, di request sama Noah, iya aja katanya. Jadi langsung aja kita puterin ya lagu-lagunya.

Simbol 5,2 FM, Rewanya Masih Teman Terbaik Kamu. Jadi evaluasi dalam hubungan itu gak harus menunggu ada masalah besar ya. Sebulan sekali luangkan waktu buat saling tanya nih teman-teman, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki, dan apa nih yang bisa kita lakukan bareng ke depannya. Karena hubungan yang sehat ini bukan tentang selalu sempurna ya, tapi tentang dua orang yang mau terus belajar dan tumbuh bersama. Begitu teman-teman. Karena kan hubungan itu bukan hanya satu orang aja tuh ya yang berjuang untuk bisa saling bertahan, tapi saling menguatkan, saling membersamai. Jadi cintanya tuh juga cinta yang setara, bukan salah satunya aja, tapi kedua-duanya memang saling mencintai ya teman-teman.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, operasi SAR hari ke-10, kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 3 korban jenazah di lokasi kejadian untuk dibawa ke Banjarmasin pada 22 September 2026. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kompartemen kapal yang tenggelam. Adapun hasil evakuasi ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut juga mendapatkan perhatian serius dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Supian Haka juga menegaskan dugaan pembakaran lahan secara sengaja tidak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Ia meminta aparat penegak hukum memproses para tersangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi selanjutnya, kebakaran hutan dan lahan mengepung kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Selasa 22 September 2026, sebanyak 167 pasien tersangka dievakuasi akibat asap yang semakin tebal. Direktur RSJ Sambang Lihum, Yudi Rizwandi Nora, mengatakan dampak karhutla mengakibatkan kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit terbakar sejak beberapa hari yang lalu. Ia menyebutkan total luas lahan rumah sakit sekitar 20 hektar, hanya 6 hektar yang saat ini digunakan sebagai fasilitas layanan. Sementara sisanya masih berupa kawasan berhutan yang terdampak karhutla. Sekian, Info Pro 2.

95,2 FM RW Nyermangsing, teman terbaik kamu. Saatnya kita dengarkan bersama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva. Halo, what's up bro?
1: Mantap.
0: Asik, seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva
0: gitu kan.
1: Iya. Ya,
0: mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih,
1: iya,
0: gitu kan?
1: Benar
0: kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti? Atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan
1: ya? Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Bener-bener gitu. Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Gokil.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay. Apa tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Iya. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga,
1: mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau
0: gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi itu gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gua aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo
1: peranin
0: gitu ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gua lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi top picknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. Acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya
1: investasi, kan. Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener-bener buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Iya. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasinya yang
1: bener
0: ada di situ gitu kan sebagai performer.
1: Bener.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener. Tapi kalau musik sendiri lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: Oke. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa namanya?
1: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatfa aja, udah panggil Zaki.
0: Iya,
1: aja.
0: Benar, ini namanya gak susah siapa tadi ya akhirnya.
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatfa lah ya, boleh lah ya, mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatfa atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: sekarang lagi jalan acting, musik juga jalan yeah. juga berarti kan. Dan ini lu merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar, awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lu? Pertama atau?
1: Rilisan ketiga gua sih.
0: Oh, ketiga lu?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada terpaksa berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini memilih diam.
0: Memilih diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini, maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau?
1: Sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya, enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi, orang Sumatera tau lah lu ya. Tapi lu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda,
0: ya?
1: Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla, hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu, karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah, coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu, coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu coba.
0: Oke.
1: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop, gue datengin. Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Eh, Hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke. Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: dalam tanda kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang

0: bisa lebih baik tutur katanya, enggak yang kayak sembarangan banget gitu lah. Hmm.
1: Benar.
0: Semua nama-nama hewan dulu gua sebutin dah pokoknya.
1: Sana gua mau binatang keluar deh. Zebra gitu kan.
0: Sumpah.
1: Benar.
0: Gua thank you banget sih sama teman-teman gua sih. Hingga akhirnya gua bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
0: Nah,
1: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
0: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024.
0: 24.
1: Wow, oke. Okay. Alright. Dan setelah lu menemukan proses pendewasaan diri gitu, lu mengalamin segala, maksudnya yang lu alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
0: naik turunnya hidup,
1: mental yang lu rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lu sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jati dirinya gitu.
0: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya, walaupun mungkin progresnya sedikit.
0: Gitu,
1: itu namanya progress.
0: Progress.
1: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk mana-mana aja.
1: Oke.
0: Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget, bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, benar.
0: Terus ada ya, pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang
0: bener.
1: Yang lagi ngedown gitu.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: Music Life Tab. Music Life Tab.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya. Yeah.
2: Barengan sama
3: Rahel Budiono.
2: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Malu deh, lu mau gak? Gue bilang
2: oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng, hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya ya.
3: Terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu mau masukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gua sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gua. Masih kurang nih kata gua. Gua discuss dong sama produser-produser gua kan. Gua discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gua bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke,
3: ada ntar ya. Satu hari lah gua bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
2: Okay.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Nah, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
2: Serius ki?
3: Itu. Ya benar. Udah begitu.
2: Gue impersonate aja gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi, yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orangnya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting itu tempat gue refreshing.
2: Oke.
3: Tempat cari uang ya.
2: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
3: Prosesnya
2: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
3: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
2: 8 bulan ya kurang
3: 8
2: lebih
3: bulan.
2: Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
3: Ada perubahan. Awalnya tuh di Membeli Jam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
2: Oke.
3: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
2: Okay.
3: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
2: Ah, iya.
3: Apa ya? Sempat mentok juga di Membeli Jam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
2: Bener.
3: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
2: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
3: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan. Gue suka banget sih tapi.
2: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
3: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Kenapa akhirnya Memilih Diam dulu yang dirilis?
3: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
2: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
3: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin lu? Aduh kata gue.
2: Bener.
3: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
2: Oke.
3: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah. Karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
2: Yes.
3: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
2: Iya benar-benar itu salah satu benefit lu juga.
3: Benar
2: gitu
3: ya, banget.
2: Acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
3: Iya. Yeah.
2: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
3: Verse pertama gue.
2: Oke. Boleh nyanyi dikit nggak?
3: Suatu hari ku merasa sepi. Tiada orang yang dapat pernah mengerti.
2: Oke. Gua tahu kenapa teman-teman lu bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
3: Iya, gua langsung ngegas di awal tuh. Lu semuanya gituin gua bilang gitu.
2: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
3: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
2: Oke.
3: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu, kayak punya dua kepribadian, gue waras kah gitu.
2: Iya. Selalu seperti itu mekanismenya ya. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini karena setelah melewati berbagai proses, karya, panggung, dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan kakak Mahatva, dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
3: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
2: Okay.
3: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
2: Yes, benar.
3: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
2: Iya, mendewasakan lu.
3: Mendewasakan gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo wes.
2: Gitu.
3: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perhatian sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
2: Bener lagi.
3: Iya kan?
2: Iya.
3: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
2: Bener.
3: Tapi nggak, akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gua ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah, mungkin mereka lagi punya masalah kali.
2: Iya bener, lagi capek aja mungkin.
3: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
2: Gitu. Yes. Alright, okay, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap stay tune terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahat, Pak. Eh? Ya.
1: Music Life Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat. Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar. Gitu ya.
0: Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin banget lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Kan? Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Oke, okay, gitu deh awal.
1: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Okay.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya, Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single?
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya?
1: Ini FYI boleh gak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Bener, sekali. 3
0: bulan
1: nih. Gak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya bener juga. Yeah. Prosesnya udah cukup lama ya. Bener. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya?
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lu.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: lah
1: apa.
0: Ya. Bener. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: paling cepat. Oktober ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya full-nya akan di
1: Desember.
0: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama ya paling teater sih.
0: Teater.
1: Teater's ya. Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jobnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
0: Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih. Terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang. Cari jati diri lu. Kalau lu memang gak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright, terima kasih Mahatva, thank you so much.
1: Thank you
0: brother. Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV, untuk MV? Visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya, akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, album rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya lagi ya Mahatva ya. Okay. Alright, thank you so much. Thank you, brother. Sukses
1: thank you
0: buat
1: banget.
0: Albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Yep.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman Bro 2 seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Mahatva.
0: Alright. See you
1: kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye.
1: Bye. Music Life Chat.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau letak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Makinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dali, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dali, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

95,2 FM, Rewanya Masin, teman terbaik kamu, Aiki, teman terbaik. Tadi udah kita ikuti bersama ya, Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan kembali lagi bareng aku Selina di Pro 2 RRI Banjarmasin. Jadi jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, Rewanya Masin, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM. Ada yang terima kasih untuk teman terbaik kamu Barang Alus Rina ya. Dan sudah saatnya nih tempat kedua di Pro 2 komunitas. Karena hari ini gak ada yang datang ya, komunitas-komunitas khususnya di Kalimantan Selatan. Biasanya tuh ada tempat kedua, tapi hari ini lagi kosong, jadi kita ganti dengan obrolan yang berkaitan sama komunitas juga. Ini buat kamu nih yang pengen berkembang dalam komunitas ya, bukan hanya stuck kayak gitu-gitu aja. Apalagi buat kamu yang punya skill, sayang banget ya kalau misalnya gak dikembangkan gitu. Apalagi bersama dengan orang-orang yang memang punya banyak kesamaan sama hobi dan juga bakat kamu juga. Nah, nanti bakalan aku kasih tahu tipsnya. So, buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM. RIW Jermalsin, teman terbaik kamu.

0: Gimana kalau minggu ini kita main main kemana kek?
1: Wah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2, di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Lihat, kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
4: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
3: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
4: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
3: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
4: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
3: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
5: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bergabung dalam komunitas ini merupakan salah satu cara ya untuk mempertemukan kamu juga dengan orang-orang yang memiliki kesamaan minat nomor 2. Dan komunitas yang tepat tuh bakalan menjadi tempat kamu belajar sekaligus juga mencari dukungan. Tapi berkomunitas juga ini gak menjamin diri kamu tuh bakal berkembang semaksimal mungkin nomor 2. Kalau misalnya tidak terpenuhi hal-hal yang bisa bikin kamu tuh lebih maju lagi. Nah, ini ada tips ya teman-teman berdua untuk berkembang dalam komunitas. Yang pertama nih, jangan ada yang pelit ilmu. Jadi seperti yang disebutkan aku tadi ya teman-teman berdua, tujuan ikut komunitas ini untuk belajar bersama. Ada komunitas menulis, olahraga, dan lain-lain juga teman-teman berdua. Maka buat teman-teman berdua bergabung dengan komunitas ini, tentunya bakalan bertemu dengan berbagai macam orang yang berbeda latar belakang juga, anggotanya banyak. Jangan sampai pelit ilmu, karena tujuan kita adalah saling sharing ya teman-teman berdua. Kalau misalnya kamu gak mau berbagi pengetahuan dan pengalaman, pasti yang ada hanyalah persaingan ya di antara kalian yang sangat sengit gitu teman-teman berdua. Dan di dalam komunitas ini sikap seperti ini kayak racun gitu, lama tahun bakalan menjadi menghancurkan semua orang, bukan menjadi tempat yang saling berkembang.

0: bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.
1: La, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu untuk bisa berkembang di komunitas ya teman berdua. Pastinya harus punya tempat yang bikin kamu juga nyaman. Udah semestinya nih ada rasa setia kawan di dalam komunitas apapun teman berdua. Karena ini bisa meningkatkan solidaritas kamu. Yang mana solidaritas itu yang berlebihan juga gak baik sih sebenarnya. Pilihan bagi anggotanya menjadi sempit sekali, yaitu berhasil bersama atau gagal bareng-bareng ya. Padahal komunitas hanyalah sebuah wadah yang menampung sejumlah orang nih dengan minat yang sama. Dan setiap orang di dalamnya ini tetap punya medan perjuangan serta tujuan masing-masing. Dengan komunitas beda dengan tim kerja ya teman-teman, dimana tetap ada kegagalan atau keberhasilan otomatis menjadi kegagalan atau keberhasilan bersama. Jadi rasa solidaritas jangan sampai menghambat perkembangan diri kamu ya teman-teman berdua. Lebih baik bersama-sama atau juga kalau misalnya kamu lagi jatuh cinta ya teman-teman berdua, biasanya kan lebih enak ya berdua bersama, seperti lagunya Jazz, Berdua Bersama. Check this out.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Gila sih ini, masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya. Untung belum jadi di upload.
2: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.
3: Pro2 jaga malam,
4: jangan galau malam-malam.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Works.
1: 95,2 FM RW Normasin, teman terbaik kamu. Selanjutnya yang perlu kamu hindari juga pola sikap sok pinter ya, teman perlu. Kalau misalnya sifat pelit ilmu gak baik, sikap sok pinter juga ini buruk nih di dalam komunitas. Adanya sejumlah orang yang merasa diri mereka tuh kayak serba tahu banget, aku Nina. Kalau orang banyak tuh kayak gitu ya, teman perlu biasanya. Dan hal-hal yang mereka lakukan pasti kayak kena kritik keras, bahkan cemoohan. Bukan ngajarin tapi malah mengkritik yang bikin orang tuh kayak ngerasa bodoh. Terus juga gak perlu mempersoalkan perbedaan antar individu. Apalagi kalau misalnya di komunitas, pasti kita bertemu dengan banyak orang yang berbeda dengan karakter kita, sikap kita, dan juga mungkin ada perbedaan pendapat. Itu adalah suatu hal yang wajar, yang mana perbedaan bisa saling melengkapi juga ya. Gak usah dipersoalkan sampai bikin kamu tiba-tiba aja canggung dan gak berkembang di komunitas. Jangan hilang nyali juga saat harus berjuang sendiri ya, teman perlu. Ikut komunitas memang meningkatkan kepercayaan diri kamu, tapi bisa juga nih ketika tiba saatnya kamu tuh kudu berjuang sendiri sesuai dengan tujuan yang ingin kamu raih. Jangan kehilangan keberanian juga, nanti kamu malah maunya selalu bareng teman-teman komunitas ya, jadinya terlalu bergantungan. Oke, teman perlu, itulah tadi tips berkembang dalam komunitas ya. Jadi jangan hanya sekedar cuman ikut komunitas pomonya doang, tapi perlu tahu juga tips bagaimana nih caranya untuk bisa berkembang.

0: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
1: Request Time di Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
0: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
1: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
0: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request Time hanya di Pro 2, Banjarmasin.

95,2 FM. Elewannya luar sih teman terbaik kamu bilang aku Selina. Dan sudah saatnya di Pro 2 request ya. Jadi buat nomor 2 yang pengen request langsung aja ke WhatsApp kita di 0811511420 atau di live TikTok kita ya. Langsung join nih nomor 2 di at RRI Nusikoper 2 Banjarmasin. Tadi udah ada yang request nih nomor 2. Ada darinya L yang request lagunya Pamungkas One Only. Nah ini nih kalau misalnya membicarakan tentang hubungan ya nomor 2, kita gak usah pengen yang wow, sederhana saja mencintainya asalkan menjadi satu-satunya aja. Nah, masuk banget nomor 2. Lanjut lagi ya dari nomor 2 berbinar ya di WhatsApp kita yang udah request seperti biasa. Pastinya request lagunya Sabrina Leonor Haha. Oke, dua lagu menemani kamu dan masih aku tungguin juga requestan dari nomor 2 di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oh.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih berang Serina menemani kamu di request time ya. Jadi langsung aja di kolom komentar live TikTok kita, langsung join di Pro 2 Radio Banjarmasin. Pengen request lagu apa? Tadi sempat kejeda ya, teman Pro 2 bisa aja di request kembali, karena aku gak semuanya kebaca requestan teman Pro 2 semuanya. Dan lanjut lagi di WhatsApp tadi juga ada darinya, dari siapa nih ya? Dari Mr. Nang ya, request lagu JKT48, Fortune Cookies ya. Terus ada juga dirinya Destin, request lagunya Blink 182 ya. Ada nggak kak? Nanti bakalan aku cek ya. Tapi sebelum itu juga kita puterin juga lagunya dari Najwa nih, request lagunya Wijaya 80 ya tadi ya. Oke, udah aku masukin playlist juga ya. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM, RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Rewa Nirmansi, teman terbaik kamu, Wijaya 80. Tadi sama Sal Priyadi ya, teman Rewa, bulan bintang geris menghilang. Dengan berbagai macam perbedaan memang sulit untuk dipersatukan ya teman Rewa. Tapi kalau misalnya udah jodoh ya bakalan ketemu juga sih. Lanjut lagi kita bakalan puterin requestan dari teman Rewa yang sudah masuk juga di live TikTok kita ya. Tadi ada darinya Dustin yang request lagu Blink 182 ya teman Rewa, I Miss You. Oke, udah aku masukin playlist. Dan lanjut lagi ada darinya dari siapa tadi ya teman Rewa, aku coba cek dulu nih. Oh iya, dari Teh Kotak yang request lagunya Sal Priyadi, Amin Paling Serius. Check this out.

95,2 FM. Ada yang banyak langsung teman terbaik kamu dan requestan Pro 2 dari Banjarmasin udah full ya. Jadi enjoy aja untuk dengerin musik yang udah di request oleh teman perdua ya. Kali aja requestan dari teman perdua juga requestan yang pengen kamu dengarkan ya teman perdua. Tadi ada dirinya Noe yang request lagunya Titik Nadir Kahitna, dan lanjut lagi ada dari Ian tapi katanya diganti aja, requestan dirinya Luffy yang request lagunya Raim Laude Dunia Yang Nanti. Check this out.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi ya, nomor 2 ada Drinya Dan yang request lagunya Kahitna Cantik, tapi aku bakal puterin yang versinya Arsy Widianto aja ya, dengan judul yang sama Cantik, dan ini versi terbarunya. Lanjut lagi ada Drinya Keoy yang request lagunya Nabila Takiyah, Tak Semudah Hompipah. Check this out.

95,2 FM. Ini banyak masih teman terbaik kamu. Masih bilang aku Serina ya, nomor 2. Dan udah di penghujung Psycho Request nih. Tadi ada darinya nomor 2 GJT yang request lagunya Olivia Rodrigo Happier, dan juga Ian yang request lagunya Eclat Story Bentuk Cinta. Nanti kalau misalnya sempat kita puterin juga lagu Setia Bonar Cinta Terakhir. Jadi buat nomor 2 jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjir Malasin, teman terbaik kamu. Selain ini bakal ada jazz musik menemani kamu juga sampai jam 12. Sabrina pamit, bye-bye.

0: 105,2 Banjarmasin.
1: Dalam 300 meter lagi belok kiri.
2: Oke, Mbak petunjuk arah. 300 meter lagi belok kiri.
1: 100 meter lagi putar kanan.
2: Putar lagi. Oke, lanjutkan perjalanan.
1: Ke arah barat laut, lalu belok kanan.
2: Hah? Belok putar jalan lagi nih. Mbak petunjuk arah. Belok putar, balik arah. Terus, sekarang kemana lagi nih kita nih?
3: Tak selamanya teknologi dapat diandalkan.
4: Malu bertanya, sesat di jalan.
5: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Hujan yang turun secara tiba-tiba seringkali membuat kita kewalahan, terutama saat sedang beraktivitas di luar ruangan. Oleh karena itu, penting untuk selalu membawa perlengkapan sederhana seperti payung lipat atau jas hujan di dalam tas, khususnya di musim penghujan. Memilih pakaian yang cepat kering dan sepatu tahan air juga bisa membantu mengurangi ketidaknyamanan saat basah. Selain perlengkapan, pastikan juga untuk memperhatikan kondisi jalan dan lalu lintas. Hujan sering menyebabkan jalanan licin dan genangan air yang bisa membahayakan pengendara. Jika memungkinkan, tunggulah hingga hujan reda atau cari tempat berteduh yang aman. Hindari berteduh di bawah pohon besar atau tiang listrik karena berisiko tersambar petir. Terakhir, jaga kesehatan tubuh dengan segera mengganti pakaian basah setelah terkena hujan. Minum minuman hangat seperti teh atau jahe bisa membantu menghangatkan tubuh. Dengan persiapan dan perhatian sederhana, hujan mendadak tidak perlu menjadi masalah besar dalam aktivitas harian.
1: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
2: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
1: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
2: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
1: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
2: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
3: Mari jaga alam, sejukkan benua.
4: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: Aduh, belum jadi juga nih kontennya. Kayaknya belum siap deh.
1: Emang kenapa lagi?
0: Masih banyak yang kurang. Masih jelek deh kayaknya.
1: Kamu mau nunggu sampai sempurna? Emang mau sampai kapan?
0: Ya, harus gitu kan?
1: Gimana ya? Tahu nggak, yang kamu kerjain sekarang itu juga hasil dari banyak salah dan belajar.
0: Jadi, selesaiin aja dulu nih.
1: Iya, mulai dari bisa. Sempurna itu belakangan lah. Setidaknya, kita udah banyak belajar dari yang pernah kita bikin, kan? Jangan tunggu sempurna untuk berkarya. Mulai dari yang kamu bisa hari ini.

0: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu.

Cinta tidak berupa tatapan satu sama lain, tetapi memandang keluar bersama ke arah yang sama. Baharuddin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia.

0: Gibal, Man versus Machine.
1: She got a bad reputation.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Jadi selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Nomor 2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini. Selasa 22 September 2026 dari program Madua RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Rabu 23 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM dari Banjarmasin. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti waswasus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: kita ke bazar yuk.
1: Emang lagi ada bazar apaan sih?
0: Itu, bazar produk lokal.
1: Hah, produk lokal?
0: Iya, banyak banget macam produk UMKM yang dipamerkan dan dijual di sana.
1: Emang apa bedanya sama produk luar?
0: Ya beda dong. Karena kalau misalnya kita beli produk lokal, kita juga bisa ikut bangga untuk pakai produk-produk buatan Indonesia.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Kamu masih bersama Pro 2. Teman-teman.

0: Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan agar seluruh warga negara mampu menikmati kehidupan yang bermartabat. Pemerintah telah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu pertama, pro-pertumbuhan, untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan 17 program pengentasan kemiskinan melalui investasi, sehingga diperlukan perbaikan iklim investasi melalui peningkatan kualitas pengeluaran pemerintah melalui ekspor dan peningkatan konsumsi. Kedua, pro-lapangan kerja, agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dengan menekankan pada investasi padat pekerja. Dan ketiga, pro masyarakat miskin, agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar-besarnya dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial, meningkatkan akses kepada pelayan dasar, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab kita semua. Bersama kita peka dan peduli dalam pengentasan kemiskinan.
1: Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh banyak gunung api, erupsi gunung api merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Meski demikian, masih banyak korban jiwa dan korban luka yang berjatuhan akibat erupsi. Sehingga penanaman pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan saat terjadi erupsi masih harus terus dilakukan. Salah satu upaya untuk mengurangi jatuhnya korban adalah dengan mengetahui dan memahami dengan baik berbagai informasi penting terkait status gunung api. Di antaranya adalah status normal. Aktivitas gunung api berdasarkan pengamatan hasil visual dan gejala vulkanik tidak memperlihatkan adanya kelainan. Status waspada. Adanya peningkatan kegiatan berupa kelainan yang tampak secara visual atau hasil pemeriksaan kawah, kegempaan, dan gejala vulkanik lainnya. Status siaga. Terdapat peningkatan yang semakin nyata dari hasil pengamatan visual atau pemeriksaan kawah, kegempaan, dan metode lain yang saling mendukung. Dan yang terakhir, status awas. Adanya tingkatan yang menunjukkan jelang letusan utama. Letusan awal mulai terjadi berupa abu dan asap berdasarkan analisa data pengamatan. Dengan mengetahui berbagai status gunung api, diharapkan mampu memberikan waktu untuk masyarakat dalam melakukan persiapan mengungsi menuju jarak aman yang tidak terdampak letusan gunung api. Tetap dengarkan informasi dari pihak yang berwenang dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak apabila mengalami luka selama masa evakuasi.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ada teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cyberbullying adalah bentuk bullying dengan menggunakan media, misalnya Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain-lainnya. Bentuk bullying yang dilakukan bisa berupa teks, audio, video, maupun foto. Jika cyberbullying terjadi, maka yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan hal tersebut kepada orang terdekat ataupun pihak yang dapat membantu untuk menghentikan perilaku buruk tersebut, termasuk berkonsultasi dengan profesional. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan sendiri agar terhindar dari cyberbullying ialah yang pertama, tidak mengandalkan sosmed sebagai sarana utama untuk menjalin komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, cerdik dalam menggunakan sosial media. Ketiga, memegang kendali atas diri kamu sendiri. Empat, memilah teman dan lingkungan terdekat. Lima, mencari dukungan dari orang lain. Dan terakhir, sortir hal-hal yang tidak ingin diposting.
3: Hindari cyberbullying dengan smart.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Prode FM, teman-teman baik untuk Prode, sekarang saatnya Info Prode untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Haji Supian Haka, yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar hutan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Memasuki hari ke-10 operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian dan evakuasi. Pencarian tidak hanya dilakukan di lokasi kejadian tetapi juga diperluas melalui pemantauan informasi dari wilayah pesisir dan jalur pelayaran pada Selasa 22 September 2026.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari RI.co.id untuk KBRN Banjar. Kebakaran hutan dan lahan mengepung kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Selasa 22 September 2026. Sebanyak 167 pasien terpaksa dievakuasi akibat asap yang semakin tebal. Direktur RSJ Sambang Lihum, Yudi Rizwandi Nora, mengatakan dampak karhutla tersebut akibat kawasan hutan lindung Liang Anggang yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit terbakar sejak beberapa hari yang lalu. Dia menyebutkan total luas lahan rumah sakit sekitar 20 hektar, hanya 6 hektar yang saat ini digunakan sebagai fasilitas layanan, sementara sisanya masih berupa kawasan berhutan yang terdampak karhutla. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

di Prado FM, teman-teman Prado 2. Selamat pagi dan semangat pagi. Barang ada di 95.2 FM Prado 2 RI Banjarmasin untuk Spada. Selamat pagi teman-teman Prado 2 edisi pagi hari ini, teman-teman, Rabu 23 September 2026. Gimana kabarnya? Semoga sehat walafiat dan juga tetap semangat ya di hari kedua weekdays pekan ini, teman-teman. Ditemenin bareng sama Edo sampai jam 10 pagi nanti, kita bakal update beberapa info-info terbaru dan juga seru-seruan dengan topik lainnya di pagi hari ini. Khususnya untuk 60 menit ke depan kita bakal ngobrol seputar health life maupun lifestyle juga sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu seperti Noah dengan My Situation.

Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produa_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Produa Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

Pre FM, Pre kamu tahu Pre 2 masih barengnya Do ya. Kali ini kita ngobrolin beberapa hal di musim kemarau yang harus dihindari. Salah satunya adalah minuman manis dan juga kafein, tahun Pre 2. Saat cuaca sedang panas di musim kemarau ini, minuman manis dan dingin kayaknya terasa menyegarkan ya. Tapi ternyata minuman manis dan kafein ini dua hal yang harus dihindari saat cuaca panas. Menurut dokter spesialis gizi Putri Sakti, baik minuman berkafein maupun manis ini nggak bisa menggantikan kebutuhan air putih dan justru malah berisiko memicu dehidrasi. Dan hal ini karena kandungan kafein seperti pada kopi ataupun teh pekat ini punya efek diuretik ringan. Dan efek ini juga merangsang ginjal mengeluarkan cairan lebih cepat melalui urin. Dan hal ini juga membuat tubuh jadi membutuhkan lebih banyak air untuk memproses gula tersebut ya. Rasa haus pun juga lebih cepat datang. Dan gimana nih kalau minuman berenergi? Ternyata sama juga, komposisi tinggi kafein dan gula ngasih beban ganda ya sama kerja jantung dan ginjal saat suhu lingkungan sedang panas. Jadi di musim kemarau ini kayaknya emang paling cocok untuk menghindari dulu ya, mengurangi lah minuman-minuman manis dan juga kafein.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

Radio FM, teman-teman pegang atau ngobrol dua, masih barangnya ada di Spada ya. Ngobrolin beberapa hal yang perlu dihindari ketika musim kemarau tiba ya. Salah satunya konsumsi minuman manis dan juga minuman berkafein. Dan ada beberapa hal yang memang bisa kita lakukan ya untuk mencegah dehidrasi akibat cuaca panas di musim kemarau ini. Memang selain menghindari minuman manis dan juga kafein, yang pertama, minum sebelum haus. Nah, kebanyakan orang baru minum ketika rasa dahaga udah muncul ya. Tapi disarankan untuk menerapkan prinsip minum sebelum haus agar bisa mencegah dehidrasi. Selain itu, asupan cairan terutama air putih juga perlu ditingkatkan saat musim kemarau, terutama ketika beraktivitas di bawah cuaca terik temperatur 2. Selain itu juga capai target asupan cairan harian ya. Penting buat memenuhi asupan cairan setiap harinya. Menurut ahli, target minimal idealnya 2 hingga 2,5 liter per hari gitu. Bisa bawa botol minum atau tumbler sendiri, menyiapkan target minimal tadi dan tambahin porsinya kalau beraktivitas berat di bawah terik matahari ya, teman-teman.

0: gimana kalau minggu ini kita main main kemana ke?
1: Nah, boleh boleh, ayo mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: Diputar Request Time Team Pro 2, program request lagu paling asik buat anak muda.
4: Setiap hari bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
3: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
4: Eits, kecuali hari Sabtu ya, requestnya dari jam 11 pagi.
3: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
5: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya yah, menang di packaging aja sih.
6: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
5: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya.
6: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
5: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
6: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Lanjut sama Pro 2, masih bareng Edo di 95.5 FM Pro 2 RI Banjarmasin ya. Ngobrolnya seputar menghindari minuman manis dan juga kafein saat musim kemarau nih. Dan juga selain mencapai target asupan cairan harian, bisa juga mengkonsumsi buah dan sayur yang tinggi air. Disarankan ya teman Pro 2 seperti semangka, melon, jeruk, timun, selada atau sup berkuah bening untuk asupan cairan dan mineral alami. Semangka misalnya terdiri dari 92% air menurut Mayo Clinic. Selain itu, semangka juga punya antioksidan berupa likopen yang berkaitan erat dengan penurunan risiko kanker, penyakit jantung, hingga gangguan mata terkait usia ya. Selain itu juga mengenakan pakaian yang sesuai, menjaga tubuh agar tak dehidrasi, nggak cuma dari soal apa yang dimakan atau diminum, tapi juga apa yang dikenakan. Saran dari ahli, kenakan pakaian berbahan katun ringan, longgar, dan berwarna terang karena warna gelap menyerap panas lebih banyak. Dan juga gunakan pelindung fisik seperti pakai topi bertepi lebar atau payung gitu ya. Kacamata hitam juga mungkin, dan sunscreen jangan lupa agar suhu tubuh gak cepat naik akibat paparan sinar matahari langsung.

Ibrada FM, teman-teman yang mau tahu Pro 2 Kipten, karena selain ini kita bakal ada beberapa info terbaru dari info lokal di Tawang Pro 2. Sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu, masih barengnya dari Spada. Selamat pagi Tawang Pro 2.

0: Kalau dengar kata korupsi, mungkin yang terbayang adalah kasus besar dengan angka miliaran. Tapi sebenarnya, korupsi juga bisa dimulai dari hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Seperti datang terlambat tapi tetap absen tepat waktu, atau menggunakan waktu kerja dan belajar untuk hal lainnya yang tidak semestinya. Ini yang sering disebut sebagai korupsi waktu. Kelihatannya kecil, tapi kalau terus dibiasakan, dampaknya besar. Kebiasaan tidak jujur ini bisa membentuk karakter yang permisif terhadap pelanggaran. Dalam jangka panjang, generasi muda bisa menganggap korupsi sebagai hal yang wajar. Padahal, budaya seperti ini justru merusak tanggung jawab, kejujuran, dan masa depan bangsa. Ingat, korupsi besar berawal dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jadi, mulai dari diri sendiri, jujur dalam waktu, tanggung jawab dalam tindakan, karena perubahan besar selalu dimulai dari hal kecil.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mood tuh aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

Tiwra DFM, teman-teman, baik kamu atau Om Radio Adis pada untuk edisi pagi hari ini ya teman-teman. Dan kita kabarkan untuk info lokal terbaru, salah satunya yang terjadi juga di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Banjar, teman-teman, Pradua. Kebakaran hutan dan lahan mengepung kawasan rumah sakit jiwa Sambang Lihum kabarnya pada Selasa kemarin. Sebanyak 167 pasien terpaksa dievakuasi akibat asap yang semakin tebal. Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Yudi Rizwandi Nora, mengatakan dampak karhutlah ini juga akibat kawasan hutan lindung liang anggang yang berada di sekitar lingkungan rumah sakit terbakar sejak beberapa hari yang lalu. Dan beliau juga menyebutkan total luas lahan rumah sakit sekitar 20 hektar, hanya 6 hektar yang saat ini digunakan sebagai fasilitas layanan, sementara sisanya masih berupa kawasan berhutan yang terdampak karhutlah. Api disebut mulai muncul sejak beberapa hari sebelumnya dan sempat ditangani bersama BNPB dan BPBD termasuk melalui dukungan helikopter waterbombing. Namun kondisi kembali memburuk saat helikopter dialihkan ke lokasi lain sehingga api membesar dan asap mengarah ke area rumah sakit. Dikatakan evakuasi terpaksa dilakukan secara internal dengan memindahkan pasien dari ruangan yang berdekatan dengan titik api ke area yang dinilai lebih aman. Secara medis pelayanan rumah sakit disebut juga masih berjalan normal namun banyak pasien mulai mengeluhkan dampak asap. Pihak rumah sakit sempat membagikan masker kepada pasien namun dinilai tidak cukup menahan paparan asap sehingga evakuasi menjadi langkah utama. Yang mana untuk mencegah api kembali mendekati, RSJ Sambang Lihum berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan dan BNPB serta melaporkan kondisi tersebut kepada Gubernur Kalimantan Selatan. Dari hasil koordinasi, direncanakan dilakukan pembersihan lahan di sekitar kawasan rumah sakit untuk memutus penyebaran api sekaligus memudahkan penanganan. Selain itu, rumah sakit juga menyiapkan sumber air tambahan melalui pembangunan sumur gali sebagai langkah antisipasi. Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum juga turut menyiapkan skenario evakuasi eksternal apabila kondisi memburuk, yang mana dengan menggandeng dinas sosial, salah satu lokasi yang disiapkan adalah Aula Balai Rehabilitasi Sosial yang diperkirakan mampu menampung sekitar 150 orang. Walaupun demikian, pihak rumah sakit juga masih mengutamakan evakuasi internal ya, sembari kabarnya menunggu penanganan api di sekitar kawasan Tengah Pro 2. Dan diharapkan pengerahan peralatan dan penanganan karhutlah ini dapat segera diperkuat agar titik api bisa dikendalikan.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Ya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prado FM, untuk menerapi kemampuan Prado, sekarang saatnya kita kabarkan untuk info cuaca edisi pagi hari ini. Informasi dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk wilayah Kalimantan Selatan. Diperkirakan untuk beberapa daerah di wilayah Kalimantan Selatan bakal terjadi kabut asap, khususnya di wilayah Tanah Laut, Banjar, Barito Kuala, dan juga Tapin, Kota Banjarmasin, dan Kota Banjarbaru. Sementara sisanya diperkirakan bakal terjadi udara kabur untuk wilayah Kota Baru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Tanah Bumbu, dan juga Balangan. Demikian untuk info cuaca edisi pagi hari ini.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Lama nggak ketemu. Kos di mana sekarang?
2: Dekat kantor RRI. Fasilitasnya lengkap dan murah.
1: Mantap. Sebulannya berapa?
2: 30 hari.
3: Intermezzo.
4: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
4: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
4: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan

0: menggunakan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
1: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Radio FM, teman terbaik kamu.

di Prodo FM teman-teman pegang tangan Prodo di Prodo FM teman-teman pegang tangan Prodo masih berada di 95.2 FM Prodo RI Banjarmasin ya. Kita masih update juga untuk beberapa info lokal terbaru, salah satunya kabar dari kabut asap yang kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan pun juga hari ini teman-teman terlihat lumayan tebal layaknya kemarin pada hari Selasa ya. Tapi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat tentunya. Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Kalimantan Selatan Haji Supian Haka yang meminta instansi terkait segera mengambil langkah tegas terhadap pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Beliau menegaskan juga dugaan pembakaran lahan secara sengaja ini gak boleh dibiarkan karena berpotensi memperburuk kualitas udara dan mengganggu aktivitas masyarakat. Diminta juga aparat penegak hukum memproses para tersangka sesuai ketentuan yang berlaku agar memberikan efek jera. Selain penegakan hukum, Supian Haka juga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali pelaksanaan pembelajaran tatap muka di tengah kondisi udara yang memburuk. Beliau mendorong agar aktivitas belajar-mengajar dilakukan secara daring atau pembelajaran jarak jauh tetap diberlakukan selama kondisi kabut asap semakin mengkhawatirkan. Langkah ini juga dinilai penting untuk melindungi anak-anak dari risiko gangguan kesehatan akibat paparan udara yang kurang sehat ya, nomor 2. Dan Supian Haka juga menilai keselamatan dan kesehatan peserta didik memang harus jadi pertimbangan utama dalam menentukan pola pembelajaran selama kabut asap masih terjadi. Apalagi khususnya yang aku dapetin kabarnya di hari ini tahun Pro 2 ya, itu dari pantauan studio Pro 2 RI Banjarmasin juga udah mulai terlihat nih untuk kabut asapnya di pagi hari ini. Dan juga ada pemantauan dari kondisi Rumah Sakit Ciputra Banjarmasin yang terdapat pasien dengan keluhan infeksi saluran pernafasan akut juga atau ISPA, termasuk dari kelompok anak-anak dan lanjut usia yang dinilai rentan terhadap dampak kabut asap tersebut. Dan juga banyak beberapa warga pun, salah satunya Rahman, juga terdampak kabut asap yang terjadi di wilayah tersebut. Harapannya sih pihak berwenang juga bisa menindak tegas ya pelaku pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang